0: wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudis Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudis Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti, Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya siap. Itu kan dengan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, mungkin yang baik juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
8: Dari bansos pertama dikasih dulu, maksimal 80.000 pertama. Ada juga kemungkinan, sudah selesai belum sih diskusi kita?
5: Ya, masih terus belum.
8: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa, Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening.

0: dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi

0: kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia
3: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan pendidikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi hari ini. Saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda semuanya di Jaksa Menyapa ya. Anda juga boleh bergabung nanti di 0811 495 9490 dengan tema yang kami angkat, yaitu lindungi anak, selamatkan masa depan, ya, mana acara ini akan kami gelar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas dan sukses selalu untuk Anda.

0: Fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.
1: Pak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
2: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
1: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
2: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
1: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
2: Iya.
1: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
2: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kembali saya informasikan untuk Anda semuanya, nanti pada pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Jaksa Menyapa dengan topik yang kami angkat, yaitu lindungi anak, selamatkan masa depan. Dialog ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Anda juga boleh bergabung ya, yang ingin bertanya. Oke, silakan di jalur telepon ataupun via WA 0811 495 9490, ya, saat dialog berlangsung, yang mana saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di siang hari ini. Dengan berbagai aktivitasnya, berjalan lancar dan sukses selalu.

0: Macik, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Macik. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung menemani suasana Anda di siang hari ini. Mendatang kita bersama di Jaksa Menyapa. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Kamis tanggal 10 September 2026 dengan topik yang kami angkat yaitu lindungi anak, selamatkan masa depan. Yang mana pada siang hari ini kita sudah bersama dengan para narasumber, di antaranya ada Bapak Gali Riana Putra Intaran SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kajari Fakfak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Pak?
1: Baik.
0: Kabar baik. Juga ada Bapak Dias Rezeki SH selaku Jaksa Fungsional. Selamat siang.
2: Siang Ibu.
0: Iya, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik juga. Juga ada Bapak Rian Dawangsa SH selaku Jaksa Fungsional. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar?
3: Baik.
0: Kabar baik. Dan baik pendengar, Anda juga boleh bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Dan acara dialog siang hari ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fakfak Official. Baik pendengar, kita langsung saja bicara terkait dengan tema ataupun topik kita, lindungi anak, selamatkan masa depan, yang merupakan menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan generasi yang luar biasa, generasi yang punya masa depan untuk mewujudkan segala mimpi dan cita-cita mereka. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, terkadang anak-anak kita pun terjebak dalam situasi. Nah, seperti apa kita harus lindungi anak-anak dan selamatkan masa depan? Kita langsung saja ke Bapak Gali. Ya, Pak Gali mungkin bisa sampaikan atau jelaskan terkait dengan definisi kekerasan terhadap anak itu seperti apa nih?
1: Kekerasan terhadap anak ini adalah kekerasan yang bisa dikategorikan dalam bentuk fisik, dalam bentuk dan non fisik.
0: Okay.
1: Itu sudah termuat di dalam undang-undang sendiri, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Cuman yang membedakan adalah kalau mengenai kekerasan terhadap anak ini, yang menjadi poinnya adalah dari undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang PKDRT ini hanya mengatur terkait dengan kekerasan fisik maupun psikis.
0: Okay.
1: Nah, di dalam undang-undang TPKS sendiri ini yang masyarakat belum banyak mengetahui.
0: Okay.
1: Jadi kekerasan terhadap anak dalam undang-undang TPKS ini adalah termasuk kekerasan memaksa dalam perkawinan. Jadi memaksa anak untuk berkawin di umur dini itu termasuk kekerasan.
0: Okay.
1: Nah, cuman masyarakat di banyak pelosok seluruh Indonesia mungkin tidak banyak yang mengetahui terkait dengan bentuk kekerasan ini. Jadi mungkin dengan ARRI ini bisa memperluas nanti pemahaman masyarakat bahwasanya memaksa anak untuk kawin dini ini termasuk kekerasan dan itu melanggar undang-undang.
0: Oke, baik, seperti itu definisinya ya.
1: Yeah.
0: Dan mengapa kita harus peduli Pak? Ya, karena hak seseorang ya, menurut mereka itu hak saya gitu. Nah, kenapa kita harus peduli dan siapa saja yang disebut anak di dalam hukum?
1: Kalau kenapa kita peduli ya, kalau kami sebagai aparat penegak hukum tentunya sebagaimana amanat konstitusi ya Bu. Selain diatur di dalam undang-undang, di konstitusi sendiri, di Undang-Undang Dasar 1945 sendiri di pasal 28B itu sudah diatur jelas bahwasannya anak itu punya hak, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Jadi kenapa anak ini tertuang secara spesifik di dalam Undang-Undang Dasar ini? Karena negara ini paham bahwasannya nanti melanjutkan perjuangan dan juga melanjutkan perkembangan suatu negara ini adalah anak-anak kita nanti ke depan.
0: Okay.
1: Jadi itulah pentingnya mungkin kenapa negara mengklausulkan secara khusus kenapa anak ini menjadi poin penting di dalam konstitusi kita.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Rian. Pak Rian mungkin bisa jelaskan juga terkait dengan peraturan khusus yang mengaturnya. Ya, walaupun tadi sempat Pak Gali sudah ada singgung sedikit ya. Tapi kalau soal aturan, mungkin kadang ada yang sudah paham, ada juga yang belum paham. Nah, kira-kira peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan anak ini seperti apa dan berada di pasal berapa saja? Oke, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Jadi di dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya sudah mengatur terkait dengan perlindungan terhadap anak. Yang mana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mana telah beberapa kali dilakukan perubahan, dengan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026. Yang mana anak itu berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan juga diskriminasi. Hal itu juga diatur di dalam Undang-Undang KDRT, di mana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga itu merupakan bagian dari KDRT yang dilarang dalam Undang-Undang. Dan juga ada suatu konvensi yang namanya Convention of the Right on the Right of the Child, yaitu negara itu harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. Selanjutnya, lebih lanjut juga, tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pasal 28B ayat 2, yang mana hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi itu juga dilindungin oleh hukum. Yang mana selanjutnya juga secara spesifik akan saya jelaskan di dalam undang-undang terkait perlindungan anak, yaitu tepatnya di dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mana itu juga diberikan ancaman pidananya. Selain itu juga di dalam perlindungan hukum, tepatnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana,

0: Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi kan kalau kita bahas bentuk-bentuk tentang kekerasan terhadap anak ini kan sebenarnya banyak Ibu. Jadi mungkin di sini yang bisa kami jelaskan yang pertama itu misalnya terhadap anak bukan kekerasan fisik. Dan kemudian ada psikis, ada seksual dan penelantaran anak. Jadi yang banyak terjadi di fak-fak ini selama saya bertugas di sini ya seksual Ibu. Jadi anak ini banyak mendapatkan pencabulan ataupun perkosaan. Bahwasanya di fak-fak ini pada tahun 2025 pada tahun 2026 ini sudah terdapat 10 perkara 10 perkara tentang perkosaan terhadap anak. Jadi anak-anak yang belum berumur 18 tahun ada yang sudah menjalin hubungan pacaran. Jadi dalam hubungan pacaran ini sudah biasa mungkin di sini terjadi hubungan layaknya suami istri terhadap anak. Jadi yang perlu kita ketahui, jikapun anak itu sudah umur 17, sudah sekolah dan dia punya pacar, walaupun dia sama-sama mau sama pacarnya ini, tapi kan dia ini masih dikategorikan sebagai anak. Jadi dia masih dapat dihukum si pelakunya ini, karena si pelakunya ini kan sudah dewasa. Jadi dia memacari anak yang di bawah umur 18 tahun. Akan tetapi walaupun mau sama mau itu tetap bisa dipidana Ibu. Karena banyak sekali perkara di Jaksaan Negeri Fak-Fak yang sudah ingkrah ataupun yang sedang dalam persidangan terkait kekerasan seksual. Terkait yang lain seperti kekerasan fisik, psikis dan penelantaran mungkin belum pernah saya sidangkan selama ini karena saya juga masih baru di Jaksaan Negeri Fak-Fak.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu. Jadi saya juga ingin tahu, mau disampaikan? Ada yang mau
2: tambahan? Ya.
1: Boleh, silakan.
2: Dari yang sudah disampaikan oleh Pak Sudias ya, jaksa yang senantiasa menangani perkara anak. Kami selaku penegak hukum tidak melarang anak ini untuk memiliki hubungan spesial dengan rekannya atau dengan pacarnya. Yang kami larang itu adalah bentuk perbuatan dari hubungan saya, hubungan asmara itu, dalam bentuk pisah, dalam bentuk cabul, dalam bentuk perempuan. Oleh karenanya mungkin melalui program ini kami juga ingin menghimbau masyarakat tidak hanya dalam lingkup keluarga Bu ya, tapi masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Fak-Fak ini kiranya yang pernah melihat atau sejoli ini sedang bermesraan, tolong dibantu untuk diawasi agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya, misalnya percabulan ataupun persetubuhan. Karena memang hubungan asmara itu menurut kami itu penting memang, tapi untuk motivasi Bu ya. Untuk motivasi pendidikan kan, untuk motivasi masa depan. Cuman ya kami sebagai aparat penegak hukum senantiasa menghimbau masyarakat untuk membantu pengawasan terhadap anak-anak ini.
1: Baik, dan saya juga ingin tahu Pak, untuk data kasus kekerasan anak di Kabupaten Fak-Fak ini seperti apa dan penanganannya sampai di mana?
2: Jadi kami klasifikasikan terlebih dahulu Bu ya. Kalau misalnya perkara yang ditangani oleh Kejari Fak-Fak ini tahun 2025 itu kurang lebih ada 12 perkara.
1: 12 perkara.
2: Ya, notabene banyak itu adalah anak sebagai korban Bu ya. Korban kekerasan, kekerasan fisik maupun non fisik maupun seksual dan sebagainya. Itu mungkin mayoritas 70% anak sebagai korban. 30%-nya itu adalah anak sebagai pelaku. Jadi kami klasifikasikan bahwasanya untuk anak sebagai korban ini kita klasifikasikan itu masuk ke dalam undang-undang perlindungan anak, kekerasan seksual, kemudian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau untuk anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana itu ada lagi ketentuannya Bu.
1: Seperti
2: jadi,
1: apa itu?
2: Ya, dia diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Jadi mekanisme itu berbeda. Jadi kalau misalnya pelaku tindak pidana orang dewasa itu di acarakan di PN dan sebagainya, di anak itu lebih khusus.

0: kasus lagi, Bu. Mm-hmm. Dia membedakan. Jadi kalau untuk pelaku anak itu, mm-hmm. yang membedakan dengan pelaku dewasa adalah satu, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, dia mengedepankan namanya restoratif justice.
1: Okay.
0: Melalui, atau yang dikenal sebagai upaya hukum diversi.
1: Mm-hmm.
0: Tapi itu ada klasifikasinya untuk tindak pidana yang dilakukan itu berancamannya berapa tahun dan sebagainya.
1: Okay.
0: Nah, dan kemudian untuk hukum acaranya mm-hmm. sendiri itu berbeda. Kalau mungkin dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mm-hmm. itu kami selaku jaksa itu kan biasanya di dalam persidangan pakai toga.
1: Okay.
0: Tapi mm-hmm. kalau di sistem peradilan pidana anak, mm-hmm. kami itu di dalam undang-undangnya kami hakim, pengacara dan sebagainya dilarang menggunakan toga.
1: Okay.
0: Karena takut akan menimbulkan mindset yang negatif.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun sama-sama di sidangkan.
1: Mm-hmm.
0: Ya, nah itu mungkin yang menjadi
1: ada perbedaan.
0: Ada perbedaan secara visualnya, berbedanya di situ. Dan kemudian secara penanganan perkara itu pun berbeda, Bu.
1: Okay.
0: Jadi kalau dalam sistem peradilan pidana mm-hmm. anak itu kita dibatasi waktu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu terbatas waktunya. Tapi kalau dalam sistem penanganan perkara pidana orang dewasa mm. itu waktunya lebih panjang.
1: Okay.
0: Kalau dalam anak itu waktunya amat sangat singkat.
1: Mm.
0: Jadi kalau misalnya penahanannya di dalam penanganan perkara pidana orang dewasa itu kami menahan 60 hari misalnya, mm. tapi dalam pidana anak itu maksimal 20 hari.
1: 20 hari.
0: Iya, okay. Jadi dalam waktu kurun waktu yang sesingkat mm. itu kami harus melakukan penanganan perkara yang masih mungkin melalui pendekatan secara retributif, pencegahan maupun restoratif, walaupun sekalipun nanti tetap kita limpahkan ke persidangan.
1: Ya. Oke, okay, baik. Tapi kira-kira untuk dijatuhkan hukuman berapa lama ya, minimal atau kalau, maksimalnya?
0: Kalau anak itu dia maksimal sepertiga dari ancaman pidana orang dewasa.
1: Oke. Okay.
0: Itu sepertiga
1: sudah
0: ya sudah maksimal itu.
1: Oke, okay, baik. Seperti itu ya, Bang. Boleh silakan Pak Des
2: menambahkan.
1: Iya.
2: Terkait pidana penjara terhadap anak mm-hmm. itu baru bisa dikenakan jika ancaman pidana yang dia lakukan itu di atas 7 tahun.
1: Okay.
2: 7 atau ke atasnya.
1: Mm-hmm.
2: Dan minimal umur anak untuk dapat dipidana itu 14 tahun, Ibu. Jadi anak yang di bawah 14 tahun,
1: okay.
2: Kalaupun dia melakukan tindak pidana itu dia tidak bisa dipidana.
1: Okay.
2: Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasipidum, mm-hmm. ada upaya hukum diversi.
1: Mm-hmm.
2: Jika upaya hukum diversi itu gagal atau mm-hmm. tidak menemukan titik temu, mm-hmm. tetap dilakukan di persidangan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasipidum. Jadi syarat-syaratnya itu banyak sebenarnya, Ibu. Jadi mm-hmm. anak itu baru bisa dihadapkan di persidangan sebagai anak, sebagai pelaku ya,
1: iya.
2: itu minimal umur 12 tahun.
1: Minimal 12
2: tahun?
1: Ya, 12
2: tahun.
1: Okay.
2: Dan untuk dipidana itu umurnya minimal 16 tahun. Ibu.
1: Minimal 16 tahun?
2: Ya, 14
1: tahun. 14
2: tahun, oke. Okay. 14 tahun. Jadi banyak sekali sebenarnya kualifikasi terkait SPPA ini, Ibu, sebenarnya. Mm. Jadi, ya semoga dengan adanya ini ya bisa menjadi perhatian bagi para orang tua di fak-fak terkait anaknya yang berada di sekolah maupun di rumah, Ibu.
1: Iya, padahal kasus sekarang ini banyak sekali anak-anak di bawah usia itu juga ada yang melakukan tindakan seperti itu, ya. Oke. Baik, kita ke Pak Rian. Pak Rian mungkin bisa jelaskan terkait dengan ini penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Kalaupun kita lihat biasa-biasa saja, adem-adem ya, aman-aman, tidak ada apa-apa, tapi kita tidak tahu apa dibalik seperti itu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan penyebabnya seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan penyebab dari terjadinya kekerasan anak itu ada beberapa faktor.
1: Baik.
3: Yang pertama adalah dari faktor individunya, yaitu dari anaknya sendiri, karena memang anak itu kan masih dalam kondisi labil, belum bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Terus juga masih belum bisa mengendalikan bagaimana emosinya, emosionalnya, juga bagaimana cara berpikirnya bahwa kekerasan atau kekerasan itu bisa jadi sebagai salah satu cara untuk mengajarkan, itu sebenarnya itu cara pikir yang salah, sehingga itu juga mempengaruhi pemahaman anak. Terus yang kedua adalah faktor keluarga, yang mana itu berkaitan dengan misal terjadi ada konflik rumah tangga, terus ada pola asuh yang terlalu keras, karena di mana anak itu tempat yang paling aman itu yang pertama adalah keluarga. Yaitu adalah rumahnya. Apabila kalau misalnya rumahnya aja tidak dirasa aman baginya, sehingga dapat mempengaruhi psikologi atau
1: mental
3: dari anak itu sendiri. Terus yang ketiga adalah faktor sosial atau lingkungan. Dari keluarga misal udah baik, dari pribadinya sudah baik. Yang kedua adalah lingkungan, bagaimana anak itu dapat memanage dirinya di lingkungannya, di lingkungan sekitar, bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana lingkungan itu menerima dia. Kalau misalnya lingkungannya tidak baik, atau dia dihadapkan pada lingkungan yang misalnya teman-temannya sering bully atau apa, itu juga akan mempengaruhi psikologi atau juga mental dari anak. Dan sekarang juga ada, karena sekarang udah zamannya digitalisasi, yang terakhir adalah faktor teknologi atau media sosial. Dimana dewasa ini tuh banyak sekali permasalahan-permasalahan berkaitan dengan cyberbullying. Dimana si anak itu misalnya di lingkungan keluarganya baik, terus juga di lingkungan sekitar baik, tapi ternyata di dalam diri anak atau yang anak dapatkan pada di media sosial itu tidak baik, sehingga itu juga dapat mempengaruhi sosial dari anak itu sendiri. Terus juga sebenarnya ada anggapan informasi bahwa jangan bicara dengan orang asing, karena itu berbahaya. Dan memang itu juga sebenarnya kan maksudnya adalah takutnya diculik atau apa sebenarnya. Tapi ada beberapa kasus di mana sebenarnya pelaku itu adalah keluarga sendiri, atau ada relasi kuasa, atau juga misalnya dalam bentuk pemberian hadiah atau manipulasi dari orang tua atau teman dekatnya yang dekat dengan anak tersebut. Bahkan itu ada juga beberapa kasus di mana terjadi persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan itu juga sangat miris sekali kan kalau misalnya dilihat hal tersebut. Sehingga sebenarnya di samping daripada kita menjaga dari perilaku anak di luar, kita juga harus menjaga dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Dan juga pola asuh anak, pola asuh orang tua terhadap anak, sehingga kita juga perlu mengajarkan terhadap anak itu agar tidak seorang pun boleh menyentuh bagian tubuhnya yang bersifat pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan hal-hal tersebut, agar kita rangkul, kita memberikan hak terhadap anak untuk bercerita. Jadi kita tidak hanya menjudge saja, tapi kita juga harus memberikan ruang bagi anak untuk bercerita kepada kita. Mungkin seperti itu.
1: Baik, kita undang lagi pendengar yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0811495 9490, di jalur telepon maupun di via WA. Dan acara dialog pada siang hari ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak Fak Official. Pak Galih, kayaknya ada yang mau ditambahkan lagi terkait yang tadi sampai Pak Rian.
0: Tadi yang disampaikan mungkin sudah sepenuhnya penyebabnya, Bu, ya. Sudah disampaikan sepenuhnya. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah peran keluarga itu yang terutama.
1: Baik.
0: Karena kenapa demikian? Karena orang waktu anak itu lebih banyak di keluarganya sendiri. Jadi kalau misalnya kita hitung satu hari 24 jam dia di sekolah, itu mungkin bisa kita hitung kurang dari 8 jam, Bu, ya. Sisanya kan
1: di rumah
0: dengan keluarganya jauh. Oleh karenanya ini peran keluarga ini amat sangat penting menurut saya, karena keluargalah yang mengawasi tumbuh kembang anak itu sendiri. Pengawasan terhadap individunya, kemudian pengawasan terhadap lingkungannya, dan juga pengawasan terhadap pengaruh dari media sosial atau perkembangan dengan perkembangan IT ini. Jadi keluarga maupun orang tua ini yang amat sangat berperan terhadap keamanan dan perkembangan anak itu sendiri. Menurut saya sih mungkin itu yang harus ditekankan dan senantiasa kita sosialisasikan kepada masyarakat, misalnya kepada keluarga, terutama misalnya anak ini adalah kunci kesuksesan dari keluarga itu sendiri.
1: Baik, akhirnya akan ada timbul sebenarnya peran dan langkah yang harus dilakukan orang tua ya, untuk jika mengetahui kalau anaknya menjadi korban kekerasan. Sebenarnya peran orang tua ataupun langkah apa yang harus dilakukan orang tua, apalagi kasus sekarang tadi juga sempat disinggung terkait dengan bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang terdekat sendiri. Nah, ini sebenarnya harus seperti apa? Orang tua membijakinya, orang tua harus bisa melakukan apa pada saat situasi seperti itu?
0: Yang pertama yang harus dilakukan adalah terutama adalah pendekatan, ya. Pendekatan terhadap anaknya, biar anaknya senantiasa terbuka apa yang dialami itu dan apa yang dirasakan, kemudian apa yang didengar, sekiranya melukai secara fisik maupun non fisik dari anak itu sendiri, ya bisa disampaikan kepada orang tua. Nah, ini untuk juga terkhusus juga buat orang tua itu jangan pernah ragu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah malu. Karena kita melihat masyarakat sekarang ini mungkin malu, Bu, ya. Sebagian besar ya malu untuk apa namanya menyampaikan kepada aparat penegak hukum bahwasannya anaknya menjadi korban dan sebagainya. Jadi malunya itu mungkin bukan malu karena takut, Bu, tapi malu akan stigma masyarakat. Mungkin itu yang ditakutkan oleh keluarga, Bu, ya, terutama keluarga untuk bagi anak apa yang punya anak menjadi korban
1: kekerasan.
0: Ya, korban tindak pidana lah, Bu, ya. Nah, untuk kalau dari saya sebenarnya hal itu bisa kita minimalisir karena satu, status pelapor ini kan dirahasiakan, Bu. Dan dua, yang kedua itu adalah status anaknya sendiri pun dirahasiakan. Nah, dalam proses penanganannya sendiri pun, baik ketika mungkin di BAP atau diperiksa di kepolisian maupun di kita, itu senantiasa dipisahkan dengan tersangka ataupun terdakwa. Begitu juga di sidang. Jadi mungkin bagi orang tua tidak perlu khawatir terhadap upaya-upaya hukum jika memang diperlukan. Karena negara sendiri melalui lembaganya, Bu, ya. Sini misalnya selain dari lembaga penegak hukum ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu sudah menyediakan program namanya Rumah Aman. Nah, itu implementasi dari undang-undangnya sendiri bahwasanya terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana sekiranya mungkin keluarga takut akan ada ancaman lanjutan dan sebagainya bisa ke Dinas Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk kemudian ditindaklanjuti ditempatkan di rumah aman. Nah, rumah aman ini pun senantiasa sudah dikerjasamakan, dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum, dengan kami juga, dan selama proses penanganan perkara. Dan setelah proses penanganan perkara sendiri itu masih ada program-program lanjutannya, Bu. Mungkin bimbingan teknis, bimbingan secara psikologis, bimbingan kesehatan, semua sudah diatur. Negara pun sudah menyediakan plotnya itu, baik secara anggaran maupun secara kelembagaan. Jadi anak ini sudah menjadi prioritas paling utama. Nah, di luar dari konstitusi, nah, negara ini sudah memberikan prioritas paling utama, apalagi dengan yang sekarang kita lihat itu kan program pendidikan senantiasa digaungkan, Bu, ya. Pendidikan gratis dan sebagainya, kesehatan gratis, yang dimana sebagian besar itu difokuskan kepada anak-anak kita, dan anak-anak ini yang menjadi perhatian negara besar ke depannya.
1: Baik, seperti itu. Dan tentunya peran masyarakat juga menjadi salah satu kunci, ya. Mungkin ya. Pak Dias boleh sampaikan seperti apa masyarakat harus bertindak atau berperan, silakan.
2: Baik. Jadi kan, Ibu, di sini kan sering kali kita melihat bahwasanya anak-anak itu kan ada yang aktif, ada yang memang dia malu-malu, gitu kan. Jadi kan kita sebagai orang tua atau masyarakat kan kita bisa melihat misalnya ada anak tetangga kita dia biasanya aktif. Tiba-tiba dia sudah mandiri, takut untuk melihat orang di luar, kan berarti ada sesuatu hal yang terjadi sama dia gitu. Karena dalam kekerasan seksual ini, Ibu, itu saksinya sangat minim, Ibu. Jadi saksinya tuh hanya si tersangka atau terdakwa sama anak aja, Ibu. Karena kan biasa hal-hal yang terkait kekerasan seksual itu diperbuat di ruang yang tertutup atau yang sepi. Jadi anak pun dia mungkin untuk melaporkan kepada orang tuanya atau kepada walinya itu kan agak takut, Ibu, pasti. Ini kalau saya lapor pasti saya kena marah ibu atau kena marah ayah. Jadi kan kita bisa melihat dari tingkah laku si anak, Ibu. Jadi kan anak ini kan dia kadang untuk menyampaikan sesuatu itu kan agak takut, mungkin dia kena marah. Ini saya kalau saya cerita kena marah. Jadi kan kita bisa melihat dari tingkah laku dia sudah nggak berani jumpa orang, dia sudah tidak berani keluar, itu dia sudah tidak berani membuat suatu pergaulan dengan teman-temannya. Jadi kita ketika melihat itu, kita sebagai masyarakat kita harus bertanya atau menyampaikan kepada orang tuanya, Ibu. Nah, jadi si anak ini kenapa kita bangun hubungan hubungan sama si anak, kita bertanya sama dia kenapa. Dan jika anak ini mengaku dia sudah pernah dicabuli atau pernah dilecehkan sama pacarnya atau sama keluarga sendiri,
1: orang terdekatnya
2: sendiri. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Tasipidum, jangan pernah ragu Ibu. Karena semua yang melapor itu sudah dijamin oleh undang-undang tentang keamanannya Ibu. Nah, jadi anak ini kan kadang dia masih belum ngerti hukum gitu Bu. Jadi dia pikir kalau dia sampaikan pada orang tuanya ini, nanti orang tuanya bakal hukum dia juga.
1: Sebelum jadi, dapat hukum dari penegak hukum, dihukum duluan ya.
2: Iya, jadi jadi kan sebenarnya stigma-stigma yang seperti itu di masyarakat harus diubah lah Ibu. Jadi kita harus lebih aktif melihat bagaimana anak-anak di sekeliling kita, apakah dia pernah mendapatkan kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis Ibu. Karena kan kalau psikis ini kan agak susah kita agak susah kita lihatnya. Kalau fisik kan jelas, kalau ada memar dia kan kita bisa langsung nge. Tapi kalau psikis ini kan kita harus dekat dulu dengan anak itu, harus mendalami dulu bagaimana karakter si anak Ibu. Jadi ya kita sebagai masyarakat harus lebih aktif, lebih bisa melihat bagaimana anak-anak di sekeliling kita. Karena anak-anak ini kan dia rawan Ibu. Ya mungkin begitu loh.
3: Okay. Sama izin Bu,
1: boleh silakan
3: sedikit bahwa dalam merespon atau memperhatikan korban itu, korban anak itu ada langkah-langkahnya Ibu.
1: Oke, baik, langkah-langkahnya seperti
3: yang
1: apa?
3: Yang pertama adalah dengar. Itu bisa dari teman dekat atau misalnya kita posisinya sebagai teman dekat atau emang kita adalah keluarga atau orang tua daripada anak tersebut, kita dengar, kita berikan ruang aman kepada anak untuk bercerita tanpa disela, tanpa dijudge. Jadi kita mendengar, setelah kita mendengar, percaya. Jadi jangan langsung menyalahkan atau meragukan kesaksian anak. Kita percaya dari omongan dari anak tersebut, sambil dengan kita juga harus apa, kita mencari memang kebenarannya, tapi kita juga tidak menjudge pada saat itu juga. Kita percaya. Setelah kita percaya dan kita sudah memperoleh informasi-informasi, yang ketiga adalah lindungi. Lindungi anak tersebut dari orang yang membahayakan, baik dari ruang geraknya atau dari situasinya dan lain sebagainya. Setelah kita melindungi anak tersebut sehingga anak tersebut merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan dirinya, yang keempat adalah laporkan. Baik kalau misalnya memang teman dekat, kita bisa lapor kepada orang tuanya, atau memang di lingkup sekolah bisa lapor kepada guru, atau dari orang tuanya misalnya memang ada suatu tindak pidana, kita bisa lapor ke aparat penegak hukum. Seperti itu.
1: Baik, dan kadang ada anak juga yang bisa bercerita dan ada juga anak yang tidak mau menceritakan dan menurut dia bahwa itu sesuatu hal yang sangat menakutkan dan dia tidak akan mau menceritakan kepada siapapun. Dari peran orang tua juga ini sangat penting ya. Bagaimana, adakah mungkin tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa dilihat dari orang tua dan sehingga bisa mungkin mengajak dia ke rumah sakit untuk periksa atau lain sebagainya, itu seperti apa? Mungkin ada tandanya Pak Gali, silakan.
4: Mungkin kalau kekerasan fisik bisa dilihat secara visual gitu.
1: Pasti
4: ada tanda-tandanya, mungkin ada bekas luka, lebam dan sebagainya. Tapi untuk tindak pidana lainnya, misalnya kayak kekerasan non fisik, kekerasan seksual dan sebagainya, saya rasa orang tua yang paling bisa melihat itu semua. Karena kenapa? Karena orang tua ini yang paling dekat dengan anak. Anak itu tidak mungkin dia akan seterbuka di luar dari orang tuanya ketika dia merasa bahwasannya orang tua ini sudah menjalankan perannya. Jadi dia sudah mendapatkan perlindungan dari orang tua dan sebagainya. Jadi saya rasa orang tua bisa melihatnya walaupun tidak secara visual. Mungkin dari ciri-ciri kebiasaan anaknya yang berubah, yang awalnya hiperaktif, jadi apa namanya tidak terlalu aktif, yang mungkin yang biasanya ekstrovert mungkin berubah jadi introvert, jadi pendiam dan sebagainya. Pasti tanda-tanda kecil yang seperti itu sudah menjadikan orang tua warning. Oh, ada apa ini dengan anaknya? Yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dari orang tuanya sendiri ataupun dari keluarganya, apakah anak ini mengalami stres kah atau mengalami kekerasan atau dan sebagainya. Nah, mungkin dari hal seperti itu orang tua bisa mengetahui Bu, atau mungkin kalau misalnya anaknya sudah introvert dari awal Bu ya, kemudian orang tua tidak bisa membedakan bahwasannya secara visual anaknya ini mengalami
0: apa dan sebagainya, mungkin orang tua yang bisa ditindaklanjuti adalah dengan mengkonfirmasi ke guru atau tenaga pengajarnya di sekolah. Karena selain orang tua, selain orang tua maupun keluarga ini yang paling memperhatikan anak di lingkungan, di rumahnya atau dan sebagainya, peran guru ini atau tenaga kerja yang lainnya itu kan juga berperan paling aktif.
1: Baik. Ya. Oke, okay. Kami juga masih mengundang Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811 495 9490, di jalur telepon maupun di via WA. Baik, Bapak-bapak ini sudah ada yang bergabung di jalur pesan singkat ya. Ini dari Tini. Tini V di seberang. Oh, Tini di seberang ya. In dengan pertanyaannya, apakah ada upaya kejaksaan untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar dan masyarakat agar lebih memahami hak-hak anak? Silakan dari Pak Gali, boleh?
0: Ada Bu, kami ada program namanya Jaksa Masuk Sekolah.
1: Oke.
0: Jaksa Masuk Sekolah ini senantiasa digaungkan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kejaksaan Bu ya.
1: Okay.
0: Satu kabupaten pak-pak, baik dari tingkat SD, SMP, SMK, bahkan sampai tingkat universitas. Mungkin belum secara merata diselenggarakan ke di semua sekolah karena kendalanya kendala jarak geografi dan sebagainya. Tapi senantiasa selain jaksa masuk sekolah, edukasi terkait dengan penerangan hukum terhadap anak dan sebagainya itu yang melalui ini juga Bu, Jaksa Menyapa.
1: Iya.
0: Yang mana ini menjadi program unggulan dari kami juga, mensosialisasikan bahwasannya ada hak-hak anak yang harus senantiasa kita lindungi dan kita ayomi dan juga kita utamakan sebagaimana amanat konstitusi melalui sosialisasi program-program seperti ini.
1: Baik. Akhirnya kita juga ingin tahu Pak, seperti apa perlindungan hukum yang akan diberikan ya kepada anak ataupun juga pelapor. Karena tadi juga sempat disinggung akan dilindungi, dan ini seperti apa yang akan dia terima dalam perlindungan hukumnya. Saya ke Pak Dias, silakan Pak Dias.
2: Baik Ibu, jadi kan kalau sebenarnya kita sudah pernah singgung tadi sebelumnya terkait hak-hak anak atau hak pelapor. Jadi hak pelapor ini yang sudah pasti pelapor itu pasti dirahasiakan Ibu. Dan juga ketika anak ini menjadi korban ataupun menjadi pelaku, itu identitasnya pasti kita rahasiakan, karena anak ini kan masih punya masa depan yang panjang Ibu. Jadi mungkin setelah dia menjalani masa-masa sulit seperti dia menjadi korban, dia kan masih punya masa depan. Jadi dengan kita merahasiakan identitas anak ini, ya dia masih punya masa depan yang cerah. Jadi dia tidak malu sama teman-temannya, karena teman-temannya kan juga tidak tahu, dan persidangannya juga tertutup Ibu. Jadi tidak boleh ada orang yang menonton sidang, dan kami pun aparat penegak hukum ketika menjadi penuntut umum pada persidangan juga melepas toga kami.
1: Oke, baik.
2: Jadi kami hanya memakai baju biasa, baju bebas, itu untuk membuat anak itu rileks, enggak kaku dalam persidangan, untuk menjawab pertanyaan dari kami ataupun dari hakim gitu Bu. Dan mungkin kalau hak-hak anak itu kan hak anak, misalnya dia sudah menjadi korban, dia hak untuk didampingi oleh peksos Ibu. Karena anak ini dalam bersidang dia tidak boleh sendiri Ibu. Dia harus didampingi oleh pekerja sosial. Jadi sebelum perkara itu kita naikkan ke persidangan, jadi kita sudah memberikan petunjuk kepada penyidik dari kepolisian untuk memberikan surat kepada Dinsos. Surat kepada Dinsos untuk memberikan penelitian terhadap anak itu, bagaimana sih aktivitas dia, tingkah laku dia. Jadi semua itu nanti dituangkan dalam satu laporan Ibu. Jadi satu laporan itu bakal dimuat di dalam berkas perkara. Jadi nanti waktu sidang juga peksos ini hadir untuk mendampingi anak. ketika sidang dan ketika dilakukan pemeriksaan tambahan oleh penyidik, mungkin dia juga punya hak untuk didampingi gitu Bu. Kalau memang peksus mungkin waktu tahap di kepolisian tidak ada, itu bisa didampingi oleh wali atau orang tuanya. Jadi hak-hak anak ini sangat banyak yang diatur. Mungkin yang paling penting yaitu tadi Bu, karena anak itu kan harus didampingi, karena dia mungkin kalau dia melihat hakim, melihat jaksa kan sudah takut,
1: sudah gugup ya.
2: Bahkan mungkin di fakta-fakta yang di persidangan yang sebenarnya faktanya seperti ini, ketika ditekan dia akan takut untuk menjawab, dan itu akan mempersulit kita sebagai aparat penegak hukum, karena anak ini kan dia masih agak labil Ibu. Jadi ya mungkin begitu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari
3: sama izin Ibu untuk
1: boleh silakan
3: menambahkan. Jadi tadi juga sudah dijelaskan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan dari kejaksaan atau dari aparat penegak hukum kepada anak selaku korban, di mana juga dalam prosesnya juga kita akan melakukan penegakan hukum, di mana kita akan melakukan pembuktian terkait kesalahan dari si pelaku tersebut. Selain itu juga ada yang namanya pemulihan, pemulihan dari tindak pidana yang dilakukan oleh si tersangka atau terdakwa kepada si anak ini sendiri, di mana nanti anak ini dapat mengajukan yang namanya restitusi atau pemberian ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa itu Ibu. Jadi di dalam tahap tahapan setiap proses dari mulai penyidikan sampai dengan nanti putusan atau bahkan setelah putusan pun juga si anak ini diberikan hak untuk mengajukan restitusi itu sendiri.
1: Oke, baik. Dan ini sudah ada yang gabung di live chat Pro 1 Official ya. Di sini dari Lionel Amatasik 739 yang ditanyakan, kira-kira apa dan bagaimana sikap atau tindakan yang harus kami lakukan sebagai orang tua yang ternyata anak kami menjadi korban kekerasan baik fisik maupun seksual selain ke polisi. Nah, boleh silakan mungkin Pak Gali.
4: Selain melapor ke polisi maksudnya Bu ya. Mungkin dari kami adalah sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk tindak lanjut dari orang tua itu bisa berkoordinasi, berhubungan dengan dinas terkait. Nah, pemerintah daerah di khususnya daerah Papua juga sudah membentuk namanya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA ini. Jadi PPA ini juga punya program, entah program satu sosialisasi, kemudian pendampingan terhadap anak korban tindak pidana maupun anak pelaku tindak pidana. Mereka sudah punya punya program tersendiri Bu. Kiranya mungkin bagi orang tua terkhusus yang ada di lingkungan Pak-Pak, jika memang belum punya kesiapan, keberanian mental untuk melaporkan apa namanya apa yang diketahui terhadap anaknya ke kami aparat penegak hukum, saran dari kami bisa berkoordinasi dengan dinas terkait, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti di sana akan diberikan satu berikan perlindungan berupa pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologis dan sebagainya. Kemudian yang nantinya akan bermuara pada tindak lanjutnya, nanti akan diberikan saran dan sebagainya. Tapi perlu juga kami tekankan bahwasannya terhadap tindak pidana terhadap anak Bu ya, itu kalau secara normatif itu deliknya itu bukan delik aduan. Jadi tidak serta-merta orang tua ataupun anak yang mengalami menjadi korban tindak pidana itu harus melaporkan kepada aparat penegak hukum baru bisa diproses. Enggak. Jadi masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana terhadap anak itu bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum, ataupun aparat penegak hukum yang mengetahui adanya dan terjadi tindak pidana terhadap anak itu serta-merta bisa melakukan proses penegakan hukum. Serta-merta ini bukan niat kami untuk memenjarakan pelaku tindak pidana ya, tidak, tapi kembali lagi sebagaimana amanat konstitusi yaitu memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri dan memastikan bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan anak ini yang notabene dari negara yang memproduksikan untuk menjadi ujung tombak dari negara di masa yang akan depan, nah itu bentuknya itu bentuk perlindungannya. Jadi serta-merta kami akan
1: melindungi ya,
4: melindungi dalam hal kalau kami dari segi para penegak hukum ya, tentunya dalam proses penanganan perkara Bu ya, yang sudah terjadi kami
0: lakukan secara profesionalitas dan proporsionalitas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1: Baik. Jadi kita juga ingin tahu nih peran kejaksaan dalam kasus kekerasan nih pada anak ya, yang hingga saat ini kalau mau dibilang bukan berkurang tetapi bertambah ya. Nah, ini peran dari kejaksaan sendiri bagaimana untuk menanggapi kasus tersebut khususnya di Kabupaten Fakfak nih. Silakan.
0: Kalau dari kami sendiri tentunya untuk menangani perkara anak seperti yang tadi sudah dijelaskan, selain dengan profesionalitas dalam penanganan perkara, kedua juga kami melakukan sosialisasi baik melalui jaksa masuk sekolah dan juga ada jaksa menyapa dan juga ada sosialisasi lainnya dalam program-program lainnya dengan materi-materi yang berbeda. Kalau misalnya dalam jaksa menyapa, senantiasa kami tekankan berdasarkan penanganan perkaranya. Jadi kalau misalnya dalam program ini, jaksa menyapa ini, kita lihat case yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Fakfak. Dari beberapa case itu mayoritas apa? Kemudian itulah yang kami sosialisasikan. Dalam hal ini karena di jaksa di Kabupaten Fakfak ini mayoritas itu perkaranya yang melibatkan anak. Terutama masalah seksualitas Bu ya. Jadi itu yang senantiasa kami gaung-gaungkan. Tidak hanya di dalam program jaksa menyapa, tapi yang sudah tadi dijelaskan ada program jaksa masuk sekolah pun kami memberikan edukasi program-program itu terkait dengan pendekatan seksualitas. Jadi bukan dalam konteks penanganan perkara, tapi pendekatan seksualitas. Maksudnya apa yang diperbolehkan dalam hal seksualitas dan apa yang tidak, karena seksualitas ini kan bisa dalam bentuk verbal dan non-verbal, Bu. Bisa dalam bentuk lisan maupun non-lisan. Dan sekarang dengan perkembangan IT sendiri dan perkembangan AI, Bu ya, itu seksualitas ini sudah beregenerasi begitu ya, menjadi lebih spesifik lagi dalam bentuk AI. Itu non-verbalnya itu amat sangat banyak. Jadi itu senantiasa yang kami gaungkan melalui program jaksa masuk sekolah, bahwasanya yang seperti ini tidak diperbolehkan karena sudah menyentuh seksualitas, walaupun secara verbal tidak terlihat. Karena anggapan kita maupun masyarakat ini kan hanya berorientasi bahwasanya kekerasan seksual ini harus ada impact-nya secara verbal, tidak. Nah, itu yang kami tekankan bahwasannya agar masyarakat juga memahami perluasan dari kekerasan seksual tadi.
1: Baik, kita ke pesan singkat. Ini sudah ada yang gabung lagi. Ini dari Kakak Bunga di Torea. Ini menurut dia bertanya, bagaimana jaksa membuktikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan kejadian tersebut pasti tidak ada yang melihat. Oke, silakan dari Pak Rian atau silakan.
3: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan perkara-perkara ini kan juga sebenarnya banyak di terjadi di Fakfak dan juga kita juga melakukan penanganan perkara terkait hal tersebut. Bahwa yang paling utama atau karena emang terkadang itu banyak sekali yang tidak terlalu banyak saksi yang mengetahui dan itu juga yang mengetahui dari si korban, pihak korbannya. Jadi yang paling utama di kita dalam melakukan pembuktian adalah keterangan dari korban, gimana korban menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat pada saat itu. Jadi menjadi penting keterangan dari korban untuk menerangkan kepada kami apa yang memang sebenarnya terjadi pada saat itu, sehingga kami dapat mengambil suatu peristiwa yang mana memang ternyata peristiwa tersebut itu adalah peristiwa pidana seperti itu, Ibu. Dan juga dari keterangan tersebut nanti juga akan kita dengar dari keterangan terdakwa dan juga alat-alat bukti lainnya seperti itu, Ibu.
1: Baik, Pak Galis, silakan. Iya.
0: Mungkin bisa saya tambahkan, Bu, ya. Tadi penanyanya siapa, Bu?
1: Dari Bunga di Torea.
0: Jadi mendengarkan dari awal, ya, sampai penasaran bagaimana cara jaksa ini untuk membuktikan penanganan perkara, Bu, ya.
1: Karena memang kita lebih banyak ke kekerasan seksual, baik, silakan.
0: Iya, jadi perlu kami jelaskan bahwasannya dalam undang-undang perlindungan anak itu udah sifatnya namanya lex specialis, Bu. Berbeda dengan undang-undang tindak pidana umum pada lainnya. Jadi di dalam undang-undang yang sifatnya lex specialis, terutama untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, di situ tertuang di dalam ketentuan peralihannya, Bu, bahwasannya satu keterangan saksi korban saja sudah cukup membuktikan tindak pidana itu terjadi atau tidak, apabila didukung dengan alat bukti lainnya. Jadi alat bukti itu terdiri dari banyak, Bu. Satu mungkin dari alat bukti satu keterangan saksi, dua alat bukti visum. Kalau ada visum ini juga dibagi, ada namanya visum et repertum terkait dengan anu ada bekas luka dan sebagainya, bekas robekan dan sebagainya, itu dituangkan di dalam visum et repertum. Kalau mungkin secara psikologis dituangkan namanya visum et psikiatrum. Dan yang membuat ini pun bukan kami. Yang membuat alat bukti surat yang berupa visum ini pun adalah ahlinya masing-masing. Untuk visum et repertum itu adalah dokter, dan visum et psikiatrum adalah psikolog, yang mana notabene semua ada di rumah sakit dan bukan kewenangan dari kami.
1: Kejaksaan ya.
0: Jadi kami hanya menilai bahwa
1: menerima laporan.
0: Jadi dari dua alat bukti saja, dari keterangan saksi korban dengan alat bukti visum, itu sudah bisa ditarik benang merahnya. Dalam alat bukti visum et psikiatrum itu kan yang mengerti bahwasannya bagaimana ini korban mengalami tindak pidana dan sebagainya, itu kan pengertian dari ahlinya, Bu. Nah, itu saja yang kami bisa kasih contoh bahwasanya untuk membuktikan tindak pidana terhadap anak ini, walaupun tidak ada yang menyaksikan, sudah bisa kami buktikan.
1: Baik, seperti itu ya.
3: Izin menambah.
1: Boleh, silahkan.
3: Karena terkadang di dalam persidangan itu si anak korban itu tidak menceritakan secara utuh, entah karena takut atau bagaimana. Nah, jadi berkaitan juga dengan hal tersebut, juga sebenarnya kan juga berkaitan dengan hak dari anak sebagai korban ini sendiri, gimana di dalam persidangan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap si anak ini, itu diberikan hak terhadap anak agar si terdakwa yang mana di dalam persidangan itu untuk tidak hadir pada saat itu atau untuk sementara keluar dari persidangan, sehingga anak korban itu secara bebas atau leluasa untuk menyampaikan apa yang dia terima, dia alami atau dia rasakan sendiri, sehingga seperti itu.
1: Baik, mungkin kita sedikit satu lagi, ini ada yang baru bergabung dari Bapak Anton di Dulang Pokok, ini mau bertanya bagaimana perlindungan terhadap korban, apakah di Fafak sudah ada tempat yang aman rehabilitasi korban. Oke, ini mungkin baru monitor kali ya. Silakan langsung aja Pak Gali. Iya, silakan.
0: Kami akan terus mengulas dan mengulang kembali biar masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Fafak ini, mengingat secara utuh bahwasanya perlindungan-perlindungan terhadap korban ini apa saja. Selain dari perlindungan penegakan hukum, dari tupoksi kami, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, itu negara sudah melalui pemerintahnya dan lembaganya sudah membentuk namanya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu khusus Kabupaten Fafak ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, sudah menyiapkan namanya rumah aman.
1: Rumah aman, baik.
0: Rumah aman. Jadi rumah aman ini ditempatkan di Dinas Perempuan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi semuanya di situ akan ditampung. Satu, masalah konsumsi dan sebagainya. Dua, masalah keamanan. Ya, senantiasa rumah aman ini juga sudah dikoordinasikan maupun dikerjasamakan dari dinas terkait dan juga kepada aparat penegak hukum. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Apabila mengetahui adanya peristiwa terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan-kerasan lainnya, tidak ragu dan tidak takut untuk memberitahukan entah kepada dinas terkait maupun kepada kami aparat penegak hukum, yang mana nantinya ke depannya kami juga akan membantu, satu selain memberikan perlindungan, kami juga akan membantu memberikan keamanan, kenyamanan dan kesehatan melalui program-program kami. Yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang profesional dan proporsional.
1: Jadi jangan ragu dan bimbang ya. Jangan pernah ragu dan bimbang untuk melapor, dan juga jangan ragu dan bimbang karena memang di Fafak sudah ada rumah aman ya. Sangat menarik kita berbicara terkait dengan lindungi anak, selamatkan masa depan, namun kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin kita langsung ada di mungkin adakah pendapat ataupun himbauan untuk masyarakat. Silakan, saya dari Pak Dias dulu ya, silakan Pak Dias.
2: Mungkin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Fakfa, ini saran dari saya sebagai aparat penegak hukum yang sudah pernah bertugas di sini. Jadi kan banyak kasus-kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak. Jadi saran saya kepada masyarakat dan terutama kepada orang tua, ini jangan pernah takut untuk melapor. Karena yang kita takutkan itu, kalau kita tidak melapor, ini si pelaku ini bakal ngelakuin lagi hal yang sama kepada anak-anak yang lain. Jadi dengan kita melapor kepada aparat penegak hukum ataupun dinas terkait tadi, seperti yang disebutkan oleh Pak Kasih Hidup, itu akan membatasi ruang gerak si pelaku, karena pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai karena anak kita sebagai korban kita membiarkan hal itu terjadi, itu tidak akan memberikan tidak akan memberikan
1: efek jerah
2: itu,
1: mungkin
2: iya efek jerah, dan secara psikologis anak itu juga tidak akan terbantu. Jadi jika ada aparat penegak hukum seperti tadi, ada psikolog, ada di dalam oleh Peksos, itu kan bakal menjadi bagus buat anak kita nanti. Jadi jika memang kita mau anak kita membaik, ya kita harus melaporkan kepada dinas terkait ataupun aparat penegak hukum, dan supaya si pelaku ini mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dia perbuat. Mungkin dari saya itu.
1: Baik, saya ke Pak Rian dulu, silakan Pak Rian.
3: Baik, pesan singkat dari saya mungkin untuk masyarakat yang mendengar atau dan seluruhnya, bahwa yang pertama adalah jangan diam, yaitu membiarkan kekerasan membuat pelaku itu semakin leluasa. Jadi kita harus speak up apabila kita mengetahui adanya suatu kekerasan atau pidana terhadap, khususnya spesifik terhadap anak itu sendiri. Yang kedua adalah jangan salahkan korban, dalam artian anak itu butuh pelukan dan perlindungan, bukan hanya sekedar menjudge anak tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah jangan lindungi pelaku, meskipun misalnya dalam beberapa hal itu terdapat ikatan darah atau keluarga, itu bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang terjadi, sehingga itu mengabaikan keselamatan terhadap anak itu sendiri. Yang terakhir adalah jangan sebarkan privasi, dimana terkadang apalagi kan sekarang zamannya digital, apabila ada suatu peristiwa apa langsung main share, langsung diviral-viralkan. Kadang kita emang tujuannya untuk ini loh ada tindak pidana ini, sebenarnya tidak seperti itu juga. Kita juga harus melindungi privasi dari si korban ini sendiri. Mungkin boleh kita memberitahukan kalau misalnya memang ada suatu peristiwa, tapi juga jangan ada suatu identitas dari anak itu yang terbuka sampai dengan ke media, seperti itu.
1: Okay,
3: terus juga mungkin ada poin sedikit adalah lindungi anak, cegah kekerasan, berani melapor, dan tegakkan hukum.
1: Baik, silakan Pak Gale.
4: Baik, kalau dari saya adalah sedikit bahwasannya kita hidup menganut suatu kepercayaan yang di Indonesia ini beragam-ragam, dan juga kita hidup bersosial. Salah satu tujuan dari hidup bersosial adalah membentuk suatu keluarga. Dan saya percaya setiap keluarga itu menginginkan dan ingin punya namanya buah hati. Jadi oleh karenanya saya menghimbau pada seluruh keluarga, terkhusus yang ada di Kabupaten Pakpak, senantiasa menumpahkan seluruh tenaganya, seluruh pikirannya, seluruh jiwa dan raganya untuk kepentingan yang terbaik buat anak-anak kita.
1: Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Gali, terima kasih untuk Pak Dias, terima kasih juga untuk Pak Rian, dan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811495-9490 di via WA, dan juga yang sudah gabung melalui live chat Pro 1 RRI Fakfak ya, sudah bersama kami di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita, bahwa anak-anak adalah permata hati yang harus kita lindungi. Ya, terima kasih sekali lagi. Baik pendengar, sampai di sini saya temani Anda semuanya di Jaksa Menyapa. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Satu dari tiga anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Seorang ibu menyajikan sepiring nasi lengkap dengan lauk bergizi kepada anak-anaknya. Makanan bergizi adalah kunci tumbuh kembang yang optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak kita tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga masa depan mereka. Program Makanan Bergizi Gratis hadir untuk menjawab tantangan ini. Program ini menyediakan makanan sehat dan bernutrisi untuk mereka yang membutuhkan. Memastikan tidak ada yang tertinggal. Karena setiap orang berhak atas makanan bergizi. Bersama kita bisa melawan kelaparan dan kekurangan gizi. Dukung program Makanan Bergizi Gratis. Berbagi kebaikan, menciptakan masa depan yang lebih baik.

Ambil dari situs resmi kami rri.co.id dan berbagai hiburan juga yang masih menemani Anda bersama dengan keluarga. Baik, satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Pemerintah memprioritaskan merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menegaskan pemulihan harus dilakukan secara cepat. Jamari mengatakan itu dalam rapat koordinasi percepatan penanganan pasca konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta pada Rabu 9 September 2026. Dua kabupaten di provinsi itu yaitu Jayawijaya dan Lanijaya dilanda kerusuhan sosial beberapa waktu lalu. Ratusan rumah penduduk dan fasilitas umum hancur akibat kerusakan tersebut. Jamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemulihan dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat. Kebutuhan tersebut meliputi renovasi ratusan rumah, jembatan, sekolah, ruang SD, dan satu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jamari mengatakan akan mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan koordinasi antara kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah proses pemulihan terhadap akibat persoalan koordinasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemulihan pasca konflik tidak cukup membangun infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga harus memastikan kehidupan masyarakat kembali pulih sekaligus mencegah konflik sosial serupa kembali terjadi. Pratikno menilai penanganan konflik harus diawali dengan pemahaman yang tepat mengenai persoalan di lapangan. Pemerintah perlu menjalankan langkah jangka pendek untuk pemulihan kehidupan masyarakat secepatnya. Baik, itu satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Di balik teman.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku bersyukur tanpa libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur tanpa libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Pendengar, aktivitas Gunung Api Anak Krakatau di Lampung Selatan, Lampung masih berada pada tingkat level 3 atau siaga. Hal tersebut berdasarkan evaluasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM pada Kamis 10 September 2026. Status tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan berlaku berdasarkan pemantauan aktivitas Gunung Api pada periode pukul 00 sampai dengan pukul 06 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Anggi Duryo Saputro mengatakan evaluasi terbaru menunjukkan kondisi Gunung Anak Krakatau masih mendapat perhatian. Anggi menjelaskan Gunung Anak Krakatau itu memiliki ketinggian 157 meter di atas permukaan laut. Lokasinya dinilai sangat berdampak bagi wilayah Lampung Selatan. Pemantauan Badan Geologi Kementerian ESDM, kata Anggi, juga mencatat adanya aktivitas kegempaan selama periode tersebut. Gempa hybrid fase banyak tercatat sebanyak 3 kali dengan amplitudo 11 sampai 14 mm, SP 0 detik dan durasi masing-masing 4 sampai 7 detik. Anggi menegaskan status aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada di level 3 atau siaga, karena itu masyarakat maupun wisatawan diminta mematuhi rekomendasi keselamatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi gunung api tersebut. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak dihimbau mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang. Kembali saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, menyambut Hari Bakti Radio ke-81, jajaran LPP RRI melaksanakan ziarah ke Taman Makan Pahlawan TMP Kalibata. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus bagian rangkaian HUT ke-81 RRI. Ziarah berlangsung Kamis 10 September 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peserta berasal dari Dewan Pengawas, Direksi, Satker Wilayah Jakarta, serta perwakilan pegawai masing-masing satuan kerja. Rangkaian ziarah diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan di area TMP Kalibata. Direktur Utama LPP RRI I. Hendarsmo memimpin jalannya upacara. Seluruh peserta kemudian mengheningkan cipta dan dengan hikmat sebelum prosesi penghormatan dilanjutkan. Prosesi berikutnya diisi dengan peletakan karang bunga di Monumen Utama TMP Kalibata. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga sebagai penghormatan atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat terhadap nilai perjuangan dan pengabdian kepada bangsa. Setelah rangkaian ziarah selesai, jajaran RRI melanjutkan kegiatan Anjang Sana Bakti Sosial ke Panti Asuhan. Kegiatan tersebut memberikan bantuan sekaligus sebagai silaturahmi terhadap anak Panti Asuhan. Rangkaian ziarah dan Anjang Sana menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan menyambut perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat pengabdian insan RRI kepada masyarakat dan bangsa. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan bersua lagi ya di lain waktu, dalam kesempatan selepas saya bertugas. Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar. Saya Siti Nuraisa kembali hadir jumpa Anda di hari ini Kamis 10 September 2026 menggantikan rekan Hatijah Bajo yang sudah temani Anda dari awal buka siaran pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur. Lanjutan fak-fak siang ini pada pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai segmen hiasi ruang dengar Anda. Dan tentunya mendengar di siang ini ya, pilihan lagu-lagu daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, hingga nanti kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Selamat menjalani segala aktivitas sesuai profesi masing-masing ya. Salam semangat untuk semuanya. Namun untuk Anda yang tengah menikmati istirahat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan istirahat siangnya menyenangkan bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Pak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
2: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
1: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
2: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
1: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
2: Iya.
1: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
2: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

Pendengar, Festival Keris Nusantara Bumi Tegal Arum digelar di Gedung Rakyat Kabupaten Tegal pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan bertajuk Pesona Keris Gagrag Tegal menjadi ruang pelestarian budaya dan edukasi masyarakat. Festival diselenggarakan Paguyuban Tosan Aji Nusantara Patra Ganesha Kabupaten Tegal. Kegiatan mengenalkan kekhasan keris Gagrag Tegal kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengapresiasi pelaksanaan festival tersebut. Menurutnya, kegiatan tidak hanya menampilkan keris, tetapi juga menghadirkan edukasi dan sarasehan budaya. Pentas seni tradisional dan lelang pusaka turut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Khalid menilai pelestarian keris perlu mencakup pengetahuan dan proses pewarisan budaya. Ia juga menilai tema Pesona Keris Gagrag Tegal memiliki arti penting bagi masyarakat. Kabupaten Tegal memiliki kekayaan tradisi yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah. Pendengar, para peserta festival berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya ada Bali, Surabaya, Malang, Madura, Yogyakarta, Semarang, Batam, Pekalongan, dan Jakarta. Sekitar 80 peserta mengikuti kegiatan dengan ketersediaan sekitar 120 meja. Keberagaman peserta menunjukkan tingginya perhatian terhadap keris dan tosan aji. Informasi ini dan updatean informasi lainnya bisa Anda baca melalui laman

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak

Pendengar, gelaran RRI Fest 2026 menjadi panggung hangat yang mempertemukan antusiasme masyarakat dengan dedikasi para seniman lokal dalam merawat tradisi ebek Banyumasan. Pertunjukan kesenian tradisional ini tidak hanya menyedot perhatian ribuan pasang mata, tetapi juga membuktikan bahwa daya pikat ebek tak pernah pudar melintasi generasi. Tingginya daya tarik kesenian ini dirasakan langsung oleh Vera, salah seorang penonton yang sengaja hadir untuk menyaksikan penampilan ebek secara langsung. Rasa penasarannya muncul setelah sebelumnya pernah menonton pertunjukan serupa di wilayah Pemalang. Menurutnya, pertunjukan ebek pada RRI Fest 2026 disajikan secara sangat rapi dan proper. Detail tata rias, kostum berkarakter, serta kekompakan gerakan para penari putra dan putri menjadi penanda bahwa kesenian ini digarap dengan serius. Antusiasme warga pun terlihat masif, penonton bertahan di arena dari awal hingga akhir, bahkan banyak warga yang menonton dari luar area gerbang. Sisi lain dari panggung pertunjukan menyimpan cerita dedikasi para pemainnya. Pangat, salah seorang seniman ebek senior yang telah melakoni profesi ini sejak tahun 2002, menceritakan perjalanan panjangnya selama 24 tahun menjaga warisan leluhur. Mengenai persiapan tampil di RRI Fest 2026, ia mengungkapkan bahwa timnya tidak memerlukan latihan khusus secara mendadak. Jam terbang yang tinggi serta kekompakan yang terbentuk dari panggung ke panggung membuat koordinasi antara pemain berjalan alami. Ya, pendengar, informasi ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id.

0: lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat, dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?

0: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Negara Sungai Serayu menjadi pusat pertunjukan simbolik Manten Getek dalam kegiatan Bisik Serayu Festival 2026. Pertunjukan tersebut mempertemukan manusia, getek atau rakit, dan sungai melalui prosesi yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Prosesi berlangsung di Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada bulan Agustus lalu. Festival tersebut memperlihatkan sepasang laki-laki dan perempuan berbusana pengantin diarak menuju tepian sebelum menaiki getek. Getek kemudian membawa keduanya perlahan menuju tengah Sungai Serayu sebagai bagian utama pertunjukan tersebut. Prosesi itu menjadi salah satu cara seniman membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan Sungai Serayu. Penggagas Bisik Serayu Festival 2026, Rianto, menyebut Manten Getek sebagai pertunjukan berbasis air yang memvisualisasikan pernikahan suci. Rianto merupakan penari sekaligus koreografer Lengger Lanang Banyumas yang lahir dan tumbuh di Kaliori. Ya, pendengar, informasi ini masih kami kutip ya dari laman rri.co.id. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan
2: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boom. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlangsung.

0: masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsyaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, 22 bulan, dan persiapannya sudah cukup cukup nih, sejauh ini. Ya, pastinya kalau itu dari di pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim. Jadi membuat tidak terlepas. Ya pastinya senewa.
1: Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEG untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission Kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI,

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik.

Selamat siang Kota Pak-Pak, selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi kami 10 September 2026. Diawali dengan satu persembahan lagu dari Titik Nur, Pesta Anak Nelayan. Dangdutan yuk di Perahu 1 RRI Pak-Pak melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: Penelpon perdana, halo, selamat siang Bunda El, di mana Edo? Siang kembali, Bun. Bagaimana? Gimana?
1: Dengan siapa?
0: Dengan Aisyah, Bun. Lupakan sama suara saya.
1: Iya.
0: Bagaimana, Bun?
1: Kolong-kolong.
0: Bun, kurang jelas suaranya. Gimana?
1: Kolong-kolong suaranya.
0: Oh, salam-salam.
1: Kolong-kolong.
0: Aduh, kurang jelas nih, Bun. Lagu apa? Oh, baik, baik, baik. Iya.
1: Alah, salam pertama tentunya buat saya. Selamat siang, selamat sukses, sejahtera, dan selalu bahagia, bahagia. Ini berkat Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Baik, ada kali ini salam kompak, ada juga di Manado, ada Ibu Rasa, Ibu Ani, Nana Sita, semuanya salam pusat, pernama kami di Sulawesi Barat, ada Rani juga di Ternate, Ibu Norosna, Ibu Nogong, Ibu Ani, semuanya salam sehat, diberkati. Ada Pak Junaid, Ibu Amun, salam sehat, Bang Leng, Bang Luhut, Bang Gabi, Bang Cik, Bang Umum, Bang Amin, semua salam kuat. Dan juga Pak Ucang di bawah-bawah, Pak Gunung, Putra Tengah, Pak Darwin Bintang Pratama, ada juga Andi di Pamata, ada juga di Lampung, semuanya salam kuat. Untuk Aisyah, untuk Aisyah Sawang,
0: Oke, Bun. Iya, kembali kasih untuk Bunda El di Manado sudah gabung ya bersama kami. Di belakangnya Bunda El, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang kembali.
2: Dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Oh, Bung Cliff di Manado. Saya baru dengar suaranya nih, Bung Cliff. Gimana?
2: Iya, kabar? Aku juga baru dengar sama apa ini? Aisyah kan?
0: Iya, betul.
2: Salam kenal ya dengan Kak Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Salam kenalnya diterima. Gimana nih cuaca di sana?
2: Cuaca di sini pasti sama dengan di sana, di seluruh Indonesia ini kan panas.
0: Kalau panas ya?
2: El Nino kan, kemarau sudah hampir 3 bulan kalau tidak salah ya, kemarau panjang ini. Jadi sangat merindukan air.
0: Iya, tetap semangat ya dalam beraktivitas.
2: Oke, sama-sama, begitu juga Aisyah dan kawan-kawan di sana ya.
0: Iya. Oke, lanjut. Okay. Mau pilih lagu yang mana nih? Ada Ikke Nurjanah, Merpati Putih, Tasya Terang, Evita Mala, Segenap Hati, Lesti Bukan Cinta Biasa, Selmo Geng, Seperti Mati Lampu, Happy Asmara, Rungkat, Mila Roza, Mau Minta Apa, Ona Sutra, Barcelona, Dina Mariana, Sekedar Bertanya, Ayu Ting Ting, Geboy Mujair, Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan, Ida Eliza, Ciuman Pertama, Sinta Arsinta, Harus Memilih, Ini Cynthia Fit Solid AG Bujang Merana.
2: Itu Jo, Cynthia apa itu yang terakhir Cynthia itu yang kedua terakhir itu apa?
0: Cynthia Arsinta atau Cynthia Ini Cynthia?
2: Yang cinta bukan apa? Cinta bukan dia apa itu?
0: Cynthia Arsinta atau Ini Cynthia? Kalau Cynthia
2: judulnya apa tuh tadi?
0: Kalau Cynthia harus memilih, kalau Ini Cynthia Fit Solid Bujang Merana.
2: Oh, itu yang apa tadi? Soalnya jauh kan monitor ini.
0: Yang
2: cinta bukan biasa itu.
0: Harus memilih, bukan?
2: Harus memilih.
0: Harus memilih kan? Dari Cynthia Arsinta.
2: Itu ya, harus memilih. Oke, okay, betul sekali.
0: Iya. Oke, okay, salamnya buat siapa nih?
2: Sebelumnya salam kenal dulu ya buat Aisyah karena baru perdana Kak Cliff masuk di sini bertemu dengan Aisyah. Salam sehat, sukses, terus diberkati.
0: Amin.
2: Terus saya menyapa dulu yang kawan-kawanku, kawan Nua, orang Manado yang biasa gabung, ada Tajudin yang ada di Minahasa, terus ada Siapa ya, Ibu Ellen yang ada di Manado bersama Celia, terus Bunda Christine yang ada di Toli-Toli, dan semua-semualah pendengar setia, terus satu fak-fak. Oh, yang ada di fak-fak siapa itu? Pak Leo ya, putra tengah ya, kalau tidak salah ya. Dan yang ada di Kalimantan Utara kalau tidak salah siapa yang Mbak Lai, ke apa Lai, ke apa tuh? Bang Lai, salam kompak, salam persahabatan kita semua, dan tetap jaga kesehatan. Itu aja, yang penting kita optimis, kita pasti bisa. Itu aja dulu ya Aisyah, terima kasih dan selamat siang
0: kembali untuk Bang Cliff di Manado. Bunda Christine di Toli-Toli, selamat siang.
3: Halo, Bro Dandut, Dandut adalah kita Mbak Isa.
0: Iya, Bun, bagaimana kabarnya?
3: Jangan kalau sebut lagi, kayaknya saya kira bukan Mbak Isa, tapi saya sudah kenal sekali kok suaranya Mbak Isa. Jangan-jangan kalau sebut lagi. Mbak Isa, apa kabar Mbak Isa?
0: Alhamdulillah baik, Bun. Sebaliknya gimana?
3: Aduh, baik-baik selalu juga. Alhamdulillah.
0: Iya, selamat menikmati suasana di Toli-Toli.
3: Aduh, lagi panas ini Mbak Isa.
0: Oh, panas ya. Diademkan dengan lagu ya, Bun ya.
3: Ah, memang. Saya mau pilih lagunya Ikke Nurjana aja.
0: Ikke Nurjana. Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Bun?
3: Oke, salam pertama tentu yang tadi ya, baru lewat ya, Bung Cliff. Makasih salamnya ya. Ada juga Pak Benny Jo yang ada di Bournemouth, ada Ibu Ani juga di Kota Obago, ada Ibu Ellen juga di Manado, ada Ibu Utri Pak Freddy, ada Bang Cut, Ibu Maslia ya, Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Bareto, Nur Jal, Burosna, ada Ayu Dimasohi, Cijur ya, Jakarta, Ibu Sofia Saat juga ya, ada Kang Ahmad Irwan juga, Bang Iwan, ada Bung Andi di Batam, Bung Ayu di Takrawinata ya, ada Pak Bindi di Tokyo, Bang Luhut, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Abus, Cukup, Pak Rahman, Pak Ustad, Bunda Ima, terus buat semua-semua sudah ya Mbak Aisyah yang lagi monitor ya. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Buat Mbak Isa tetap semangat.
0: Oke, okay,
3: selalu ya Mbak Isa. Bahagia Amin. Bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dandut adalah kita.
0: Cakep, dandut adalah kita. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bu Dandut. Dandut adalah kita. Selamat Cakep. Siang.
0: Iya.
3: Baik. Dengan Ibu Ellen dari Manado.
0: Iya, Ibu Ellen, apa kabar?
3: Salam sehat. Halo. Apa kabar Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik, Bun. Bagaimana sebaliknya?
3: Puji Tuhan, sehat sama dengan Mbak Aisyah yang ada di Fak-Fak.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Lagunya yang mana nih, Bun?
3: Rungkat. Rungkat ente-entean.
0: Asik, hafal juga rupanya. Salam untuk siapa nih, Bun?
3: Pertama buat Mbak Aisyah. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon.
0: Sama-sama.
3: Semoga selalu sehat, tetap semangat, banyak rezeki diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin. Mohon salam yang ada lewat tadi, ada Bunda Christine Natali di Toli-Toli. Terima kasih salamnya, salam sehat, salam kompak. Ada juga Bang Cliff di Manado, terima kasih salamnya. Ada Bang Lai di Kaltara, ada Pak Putra Tengah di Fak-Fak, ada Ibu Rosna di Fak-Fak juga, ada Bang Darwin juga di Fak-Fak. Semuanya, ada juga Kak Judin di Minahasa. Semuanya, selamat siang, salam sehat. Dan untuk semua pendengar setiap pukul 1 dangdut LRI Fak-Fak di mana saja berada, selamat siang, selamat sehat, diberkati.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Aisyah, terima kasih. Okay, selamat siang Bu Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk beberapa penelpon yang sudah gabung. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu. Nona Vika di Manado, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Siang kembali Non. Bagaimana kabarnya
4: nih? Non. Kita Allah punya Tuhan sehat, bersemangat, bahagia.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya ya kalau pada sehat semuanya. Lagunya sudah terpilih 3 Non, ada Sinta Arsinta, ada Ikke Nurjana, ada Happy Asmara. Sinta Arsinta tuh judulnya harus memilih. Ike Nurjanah, Merpati Putih, Happy Asmara, Rungkat. Itu tiga lagu yang sudah dipilih. Harus memilih. Oke, salamnya. Iya betul.
4: Salah.
0: Sudah kenyang nih.
4: Iya, sekolahnya sudah kenyang.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Nonafika dan beberapa penelpon yang mau ikutan lagi, mohon bersabar. Kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

0: Adik, kumpi mana?
1: Ke kios depan, kakak.
0: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untukku juga, ya.
1: Siap, kakak.
0: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
1: Ih, kakak, terabosan, kak? Masa makanan Indonesia terus?
0: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya. Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
1: Iyo, kak.
0: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir laman resmi PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun.

0: Rungkat dari Happy Asmara baru saja berlalu. Bagaimana, sudah jogetkah Anda? Kalau belum, ayo ikutan gabung ya. Masih ada beberapa lagu dangdut yang tentunya akan hiasi ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Untuk Mbak Marni, tetanggaku. Mbak Marni, gimana nih aktivitasnya Mbak Marni? Mudah-mudahan lancar selalu ya. Oke, saya terima lagi di jalur telepon. Halo, selamat siang Ibu Mas Lia.
1: Halo, selamat siang. Tuh, dandut, dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak beda ya.
1: Flu ini Mbak, flu.
0: Mudah-mudahan lekas sembuh ya Ibu Mas Lia.
1: Amin, amin.
0: Lagunya yang mana nih? Baru gitar kah? Lagunya ya. Ada Tasya Terang, Evita Mala Segenap Hati, Lesti Bukan Cinta Biasa, Selmo Geng Seperti Mati Lampu, Mila Roza Mau Minta Apa, Ona Sutra Barcelona, Dina Mariana Sekedar Bertanya, Ayu Ting Ting
1: Sekedar Bertanya.
0: Sekedar Bertanya. Oke, okay. Bertanya saja ya.
1: Iya, kirim buat Bunda Kristi Kitaitoli, Ibu Sri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Putra Tenga, Om Botas, Bang Darli, Darwin, Ibu Ria di Jakarta, Bunda El, Bang Junaedi. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Ucapan yang sama.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia di Parigi Motong sudah gabung bersama kami dan kita ke Merauke. Selamat siang Ibu Utri.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Mbak Afi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah di sini, Bun. Gimana
2: kabar? Oh, Mbak Aisyah. Jumpa lagi, Mbak Aisyah.
0: Iya.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Lama ya terdengar suaranya Ibu Utri dan Pak Freddy.
2: Iya.
0: Sehat-sehat ya.
2: Iya, saya juga sehat bersama anak dan suami di sini, Mbak Aisyah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan kita di Merauke ini masih panas, Mbak Aisyah. Jadi fak-fak bagaimana? Apa sudah ada hujan atau belum?
0: Fak-fak sudah ada hujan, tapi ya itu kadang-kadang juga, ya.
2: Mbak Aisyah, saya mau request lagunya Elvi Sukaisi saja.
0: Elvi Sukaisi, waduh, maaf.
2: Senang bertanya.
0: Oh, sekedar bertanya dari Dina Mariana, gitu ya?
2: Oh, Dina Mariana ya, sekedar bertanya saja ya.
0: Iya.
2: Saya mau bertanya sama Mbak Aisyah ini.
0: Apa tuh?
2: Boleh. Saya begini Mbak Aisyah.
0: Iya.
2: Belum saya kirim-kirim, saya mau bertanya sama Mbak Aisyah. Apakah saya bisa memberikan menyongsong hari radio besok?
0: Oh, boleh. Ucapan ya, Bun.
2: Ucapannya, iya.
0: Boleh,
2: karena kan besok sudah tanggal 11 ya, hari ini saya ucapkan dulu ya, menyongsong hari radio.
0: Ya, silakan,
2: begini Mbak Aisyah, selamat hari menyongsong hari radio yang ke-81, tanggal 11 September 1945 yang lalu, yaitu yang kita bahas ke belakang, sekarang tahun 2026, berjuang untuk mengenang para peran penting radio sebagai media mempersatu bangsa, menyebar informasi sejak masa kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, Mbak Aisyah.
0: Terima kasih Ibu Utri atas ucapannya. Selalu setia bersama kami ya Bun ya.
2: Iya, karena begini, saya ini kan pemerhati apa radio, jadi harus memberikan ucapan atau doa-doa yang terbaik untuk radio. Radio mana saja berada, radio RRI Merauke, Fafak, dan dari Sabang sampai Merauke, karena pejuang-pejuang kita kan mulai dari tahun 45, jadi kita ini anak generasi-generasi yang now sekarang, jadi kita harus memberikan keselamatan, semoga radio tetap jaya di udara setiap hari.
0: Amin.
2: Gitu, Maisa.
0: Jaya sekali di udara, tetap di udara. Oke, Bun, salamnya untuk siapa nih, Bun?
2: Saya kirim-kirim pertama untuk Mbak Isa yang sedang bertugas. Mbak Isa selalu sehat bersama keluarga dan berbahagia, diberikan rezeki yang banyak, dan juga yang penting apa, berbahagia bersama keluarga di rumah. Dan juga mudah-mudahan besok berjalan dengan baik ya, hari ulang apa radio yang ke-81, semoga di Fakfak berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia juga selalu sehat. Dan juga Bunda El ya di Manado, semoga Bunda El juga sehat. Dan juga untuk Pak apa Om Botak, Bang Yogi, Bang Upan, juga untuk Mbak Lili dan Mbak Rosna juga, serta Ibu Farida dan Ibu Masnia bersama pasangannya, dan juga untuk Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Luhut, dan juga Ibu Mama Ima ya, semoga Mama Ima selalu sehat di siang hari ini bersama keluarga, dan juga Putra Tenga, dan serta untuk semuanya saja dari Sabang sampai Fakfak, di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Isa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Utri. Dan iya, Pak Freddy mana nih suaranya Pak? Oke, Pak Nasrun di jalur telepon WA. Selamat siang Pak Nasrun.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Sehat ya?
3: Iya, alhamdulillah ini kabar baik, tapi kabar juga panas.
0: Panas diademkan dengan lagu ya. Mudah-mudahan segera turun hujan. Iya. Lagunya yang mana nih, Pak Nasrun? Ada Tasya Terang. Ada Tasya Terang, Evita Mala, Segenap Hati.
3: Ah, itu sih. Segenap Hati.
0: Oh, Segenap Hati. Oke.
3: Okay. Iya, pertama-tama saya juga selalu yang bersama keluarga rumah, terus ada Ibu Tri tadi ya, di Maluku ada Freddy juga di sana, ada Putra Tengah.

0: Gabungnya bersama kami di siang hari ini. Dari Palu kita ke Bandung. Halo, selamat siang Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat siang, Prodang Dutangtut adalah kita.
0: Cakep.
1: Ahmad Irwan sekarang lagi memantau yang itu lima jurnalis yang kehilangan kontak ini dengan Irwan Ahmad ini.
0: Oh, ini Irwan Ahmad. Oke lah, mana-mana aja lah.
1: Kan ada ini, Mbak Aisyah ada kasihan yang lima jurnalis kehilangan kontak sekarang lagi dicari kan
0: ya, mudah-mudahan gitu, segera diketemukan ya.
1: Mudah-mudahan selamat
0: doa
1: semuanya ya.
0: Kita semua. Iya.
1: Karena seorang jurnalis atau seorang penyiar itu adalah sebagai penyambung informasi untuk masyarakat.
0: Iya.
1: Oke. Mbak Isa ya.
0: Iya.
1: Itu Irwan Ahmad. Ya sekarang Irwan Ahmad ini makan itu.
0: Siap-siap Kang Irwan. Iya, lagunya yang mana tuh, mau salam-salam?
1: Hanya sekedar bertanya, sudah
0: sekedar
1: ada yang
0: bertanya.
1: Minta jadi,
0: boleh,
1: kan tidak, tadinya begini Mbak Isa, saya mau hanya sekedar bertanya gitu aja. Sudah ada yang minta ya, sisanya ada apa tuh?
0: Ada Tasya Terang, Lesti Bukan Cinta Biasa, Selmo Geng Seperti Mati Lampu, Mila Roza featuring Doyok Mau Minta Apa, Ona Sutra Barcelona, Ayu Ting Ting Geboy Mujair.
1: Udah aja lah, gabung dengan itu sekedar bertanya.
0: Sekedar bertanya. Oke deh, salamnya untuk siapa ya, Kang?
1: Kan sama Kak Wadur, Kak Bang Isa, hanya sekedar bertanya itu kan itu.
0: Iya. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat barusan Pak Nasrun ya. Yang tadi siapa yang cewek teh? Oh, Ibu.
0: Ibu Utri.
1: Bu terima sama Pak Freddy, kemudian terus ada juga buat yang bisa sekedar bertanya tadi sama dengan saya ya. Kemudian ada juga buat Pak Hambali, Pak Darwin, Om Botak, ada juga Bang Luhud itu ya. Ada Bu Ali, kemudian Ibu Rosna, ada Nyong Klip, Pak Tajudin di Minahasa, Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, Pak Junaidi, Putra Tengah, ya. Tak lupa juga buat siapa lagi ya, semuanya aja.
0: Okay.
1: Mbak Isa ya, semoga Mbak Isa sehat tetap cantik dan solehah.
0: Amin.
1: Jadi Pangkasawati jadi idola saya.
0: Terima kasih.
1: Ya, terus kita aja.
0: Oke deh Kang.
1: Kasih ya, Mbak Isa ya.
0: Baik.
1: Kalau ada semua di ladang. Kita boleh membawa ikan, kalau ada umurku panjang kita boleh meminta makan. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kang Ahmad Irwan.

0: Dulu aku sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak.
3: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

lanjut lagi saya, nantikan partisipasi Anda di 0811-495-9490. Masih ada lagu Tasya Terang, Lesti Bukan Cinta Biasa, Selmo Geng Seperti Mati Lampu, Mila Roza Mau Minta Apa, Ona Sutra Barcelona, Ayu Ting Ting Geboy Mujair, Hetty Sanjaya Aku Bukan Hidangan, Ida Eliza Ciuman Pertama, Ina Cynthia featuring Solid AG Bujang Merana. Yang mau gabung silakan. Yang tadi pas lagu diputar ada yang telpon-telpon ya, bisa dicoba kembali di nomor yang sudah disebutkan.

0: Pendengar, pada pukul 17 nanti ya, kita akan dengarkan bersama Beranda Astacita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta akan menghadirkan beberapa persembahan, diantaranya dari RRI Makassar dengan judul Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial, RRI Nabire Inovasi Petani Muda, RRI Palu Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan, dan RRI Singaraja Petani Melon Secara Modern di Greenhouse. Jadi pastikan ya, Anda tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ha! Elmo Gang!

0: Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon, itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22 dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903. Tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau

Berlalu ya dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Ada beberapa pilihan lagu dangdut, diantaranya dari Tasya, Terang, Lesti, Bukan Cinta Biasa, Mila Roza, Mau Minta Apa, Ona Sutra, Barcelona, Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan, Ida Eliza, Ciuman Pertama, Ina Cynthia featuring Solid AG, Bujang Merana. Yang mau gabung lagi silakan di jalur telepon atau melalui WhatsApp dan SMS ya, ditunggu partisipasinya. Dan pendengar, nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak-Fak.

yang ada di daerah Fak-Fak ya, mana suaranya yang biasanya ikutan gabung, ada Ibu Rosna, kemudian juga Bang Putra Tenga, Kakak Lili. Kalau lagi pantau, silakan bergabung juga untuk pendengar lainnya tanpa terkecuali yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu. Silakan di 0811-495-9490 juga untuk Anda yang berada di luar daerah Fak-Fak yang saat ini monitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming rri.co.id. Sambil menanti kembali partisipasi Anda yang mau gabung, kita dengarkan dulu suara dari Ona Sutra dengan Barcelona.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Bukan Cinta Biasa, salah satu lagu yang dipopulerkan oleh diva Malaysia Siti Nurhaliza, dinyanyikan kembali oleh Lesti. Baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda. Teruntuk pendengar, para pecinta pro dangdut, dangdut adalah kita. Harus saya akhiri kebersamaan kita di hari ini, Kamis 10 September 2026, melalui Pro Dangdut. Anda bisa ikuti kembali Pro Dangdut ya di esok siang. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung melalui jalur telepon. Dan kami ingatkan lagi, pukul 15 nanti Anda dapat ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak-Fak. Pastikan tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir spesial untuk semuanya.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas. Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mabuni-Buni. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, Kamis 10 September 2026, saya Siti Nuraisa. Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas. Laporan Januardi.
2: Saudara, persiapan pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau yang dipusatkan di Pasar Barter, Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kesiapan kegiatan termasuk tata cara dan susunan rundown telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi tahap akhir dijadwalkan dilakukan pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, persiapan festival juga mendapat perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi yang menuturkan kehadiran sejumlah pihak tersebut berkaitan dengan upaya mendorong tradisi Pasar Barter di Kampung Mabuni-Buni agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Tradisi barter dinilai memiliki nilai budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
3: Kesiapan dan persiapan Festival Teluk Berau sendiri, kesiapan di atas terkait dengan tata dan rundown-rundown telah berjalan sebagaimana mestinya dan direncanakan kita akan mengevaluasi tahap akhir pada hari Kamis besok. Di samping itu, Pasar Barter ini kita kebetulan kedatangan beberapa tamu yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi Papua Barat Daya dan juga dari pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Juga ini bermaksud bahwa Pasar Barter ini akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlakuan barternya itu akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda yang sudah secara turun-menurun ada di Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, festival ini bukan cuma sekedar euforia, tapi ini juga bentuk pelestarian kebudayaan dan proses untuk membuka ruang pengakuan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Fakfak.
2: Sementara itu, pada pelaksanaan Festival 12 September 2026, kegiatan Pasar Barter akan diramaikan dengan berbagai atraksi budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tarian khas Kabupaten Fakfak dan masyarakat adat, serta permainan tradisional yang mulai jarang dikenal oleh generasi anak-anak saat ini. Pemerintah berharap permainan tradisional tersebut dapat kembali diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih tangkas sekaligus menjaga warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Januardi melaporkan.
1: Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mabuni-Buni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kawasan Teluk Berau merupakan wilayah yang menghubungkan sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak dan memiliki keterkaitan dengan beberapa distrik di kabupaten lain, yakni Teluk Bintuni dan Sorong Selatan. Menurutnya, kawasan Teluk Berau juga memiliki nilai historis melalui tradisi pasar barter. Di Kabupaten Fak-Fak sendiri terdapat sejumlah titik pasar barter, namun hingga kini pasar barter yang masih berjalan dan terpelihara berada di Mambuni-Buni.
3: Kalau kita bicara Teluk Berau secara kawasan sendiri, itu merupakan area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Fak-Fak, dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Corong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu pasar barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Fak-Fak sendiri, diri titik-titik pasar barter itu ada beberapa. Namun yang sampai saat ini masih berjalan adalah pasar barter di Mambuni-Buni. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Berau sendiri, ini yang kedua. Yang pertama dilakukan itu di tahun 2022. Namun vakum sampai dengan tahun 2026 ini baru dilaksanakan. Namun kalau untuk di Mambuni-Buni, ini baru pertama kali. Yang sebelumnya itu dilaksanakan di Ibu Kota Distrik, Distrik Kokas. Kenapa ini sekarang kita bergeser di Mambuni-Buni? Karena obyeknya, yaitu pasar barter yang selama ini masih terpelihara, masih terlestarikan, kita mau munculkan dan juga mengingatkan. Sebenarnya khusus untuk kita masyarakat di Kabupaten Fak-Fak ini mungkin sudah rata-rata tahu bahwa ada pasar barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana pasar barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Fak-Fak untuk melihat dan berinteraksi di pasar barter Mambuni-Buni.
1: Melalui Festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Fak-Fak tidak hanya mengetahui keberadaan pasar barter Mambuni-Buni, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau. Kelurahan Fak-Fak Utara, Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pilot project pembangunan rendah karbon. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara, Muhammad Irwan Syahindom, mengatakan wilayah dengan sekitar 15.000 penduduk tersebut menghadapi produksi sampah yang cukup besar karena selain kawasan permukiman, terdapat pula fasilitas publik dan pertokoan. Kondisi itu mendorong pihak kelurahan mengimplementasikan tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem, termasuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos. Menurut Erwansyah, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, terlebih distrik Fak-Fak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fak-Fak. Karena itu, kolaborasi masyarakat menjadi kunci, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut, masyarakat didorong memahami prinsip sampahku tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dapat diarahkan untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai sekaligus mendukung program Pemkab Fak-Fak Bersih Kotaku. Karena itu, keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengolahan dan daur ulang sampah sehingga langkah menuju Fak-Fak yang bersih dan rendah karbon dapat dibangun secara bersama-sama. Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau yang akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan Festival Teluk Berau, khususnya rangkaian Pasar Bater Membuni-Buni KPK Kogan Gandin yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan Pasar Bater tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam Festival Teluk Berau yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fak-Fak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan Pasar Bater juga menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fak-Fak sejak dahulu telah mengenal aktivitas ekonomi melalui sistem pertukaran barang. Tradisi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat karena masih dipertahankan hingga saat ini.
3: Pada tanggal 12 September, tepatnya di hari Sabtu, agar seluruh masyarakat menyaksikan Festival Teluk Berau Pasar Barter Membuni-Buni Kepeh Kogan Gandi, yang mana festival ini merupakan wujud identitas secara turun-temurun yang masih terpelihara sampai saat ini. Ini suatu kebanggaan kita yang memberitahu bahwa ternyata sejak dahulu kala masyarakat Kabupaten Fak-Fak telah mengenal apa itu ekonomi. Dan momen ini juga menjadi satu penyatuan, ikatan tali silaturahmi antara masyarakat yang berada di gunung dan berada di pesisir. Tentunya untuk Pasar Barter sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan pada tanggal 12 September ini.
2: Ilham Nurdin juga mengajak masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau karena akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Festival Teluk Berau berlangsung aman serta menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
1: Bintang Radio tahun 2026 yang digelar LPP RRI Fak-Fak selama 2 hari yakni pada 7 dan 8 September 2026 terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak dengan melibatkan para peserta dan pendukung kegiatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja dan menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Bintang Radio. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Hal tersebut disampaikan Rujito saat ditemui pada Selasa malam 8 September 2026 ketika pelaksanaan Bintang Radio hari kedua berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya. Ia juga mengatakan pelaksanaan Bintang Radio menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Fak-Fak. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda di Kabupaten Fak-Fak untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta dan dukungan masyarakat turut memberikan semangat bagi panitia dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga berharap bakat dan potensi para peserta dapat terus dikembangkan sehingga mampu berprestasi pada ajang yang lebih tinggi.

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Eh, Ipa, kok dari mana?
1: Oh, beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
0: Wah, sabar dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, sah hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasal.
1: Kalau terlambat kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip Ipar.
0: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026 dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat Kamis 10 September 2026 berisikan satu relaas panggilan. Dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Agama Fakfak. Pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2026, saya Yogi Riswanto SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Fakfak atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 52 garing PDD titik G garing 2026 garing PA titik FF tanggal 10 Agustus 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, telah memanggil Talmin bin Andi. Tempat tanggal lahir Mamuju 5 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal atau kediaman di dahulu beralamat di Jalan Cendrawasih, RT 09 RW 02, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Fakfak, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 52 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik FF tanggal 10 Agustus 2026 antara Susida binti Ladini sebagai penggugat melawan Talmin bin Andi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fakfak, website dan papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian untuk diketahui, atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: 101.
1: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

41 menit berlalu ya dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita ikuti Asta Cita, beranda Asta Cita berjaringan nasional ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk edisi sore ini, pendengar beranda Asta Cita Nasional akan menghadirkan persembahan dari RRI Makassar dengan judul Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial, RRI Nabire Inovasi Petani Muda, RRI Palu Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan, dan RRI Singaraja Petani Melon Secara Modern di Greenhouse. Anda bisa dengarkan via streaming rri.co.id atau melalui aplikasi mobile aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan kembali ya pilihan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rafam, Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama Beranda Astacita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau call dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya.
3: Penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Ya, termasuk memupuk.
3: Iya.
4: Bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
3: Hanya menggunakan pompa.

0: untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Mm-hmm. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.

0: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
1: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kendala kami itu seperti itu.
0: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Bawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
2: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
0: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
3: Beranda Astacita.
4: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
6: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
3: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
7: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran. Walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
6: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
8: kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Mm-hmm. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, mm-hmm, nah, untuk perkebunan. Tetapi, nah, itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, yeah, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Yeah. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, yeah, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Yeah. Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
6: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria per satu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja, sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, masing-masing. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kepur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kepul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 aja.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali tangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
2: Oh ya? Bagaimana deh cara?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
3: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
3: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
2: Iya, kota yang ada RRI-nya, ada di RRI Digital.
3: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dengan berakhirnya Beranda Asta Cita Nasional, maka tuntas sudah tugas saya temani Anda di hari ini, Kamis 10 September 2026. Siti Nuraisa pamit mundur. Selepas saya ada rekan Juleka Waulat. Dan akhiri kebersamaan pendengar, kami hadirkan zona religi teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Jelika Wallet, kembali teman Anda. Edisi hari ini Kamis tanggal 10 September 2026. Kebersamaan kita dilanjutkan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Satu lagu religi sudah mengawali jumpa kita untuk zona petang sore hari ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran Salawat Tarhim pada pukul 18.07 menit dan azan maghrib pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur.
1: A'udzubillahi minasy syaitonir rajim.

bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita

Berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Baik, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fakfak. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Ruang dengar Anda kami hiasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi hingga nanti jelang pukul 19 saat kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.

0: Premier Menteri Kebudayaan Fadlizon mengenang Yusuf Ronodipuro sebagai diplomat ulung yang turut memperjuangkan Indonesia melalui radio dan diplomasi. Selain menyuarakan kemerdekaan melalui siaran RRI, Yusuf juga menjalankan peran diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional. Fadli mengatakan Yusuf Ronodipuro pernah menjadi wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Menurutnya, Indonesia sempat keluar dari PBB sebelum kembali bergabung beberapa waktu kemudian. Menurut Fadli, Yusuf merupakan tokoh luar biasa dan inspiratif karena konsisten memperjuangkan bangsa melalui berbagai bidang perjuangan nasional. Pengalaman Yusuf Ronodipuro menunjukkan radio dan diplomasi memiliki peran penting dalam menjaga semangat perjuangan Indonesia bagi generasi mendatang. Selain kiprahnya dalam diplomasi, Fadli mengenang keberanian Yusuf mempertahankan bendera merah putih pada masa pendudukan Jepang. Yusuf disebut bersikukuh mempertahankan bendera tersebut meski mendapat ancaman tentara Jepang yang berusaha menurunkannya. Fadli mengatakan kisah keberanian tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan Yusuf Ronodipuro dalam sejarah Indonesia. Menurutnya, keteguhan Yusuf turut menginspirasi Ibu Sud dalam menciptakan lagu Berkibarlah Benderaku sebagai simbol semangat kebangsaan Indonesia.
1: Pak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh, dan ternyata itu buatan UMKM.
2: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
1: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
2: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
1: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
2: Iya.
1: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
2: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia.
3: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender, berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
2: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia.
4: 94,9 MHz Pro Satu RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak menantikan tanda waktu pukul 19 disampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia, fak-fak dengan warta berita daerah. LPP RRI Fak-Fak bersama Kejaksaan Negeri Fak-Fak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah mulai dari rumah. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, LPP Rari Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program siaran radio dan media sosial. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPP Rari Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPP Rari Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media penyiaran publik. Kepala LPP Rari Fakfak Jam Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.
2: Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Kejaksaan Agung, dan ini merupakan bentuk nyata daripada tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat para jaksa yang akan bersiaran di RRI.
1: Ia juga menilai program Jaksa Menyapa menjadi salah satu kebijakan siaran yang penting dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai warga negara serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Toman Epi Lazarus Ramandei mengatakan kerjasama dengan RRI juga mencakup berbagai bidang tugas kejaksaan, antara lain perdata dan tata usaha negara, tindak pidana khusus serta intelijen. Menurutnya, pelayanan hukum merupakan salah satu tugas utama kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
3: Jadi tidak serta-merta bahwa kejaksaan itu menangani perkara penuntutan sampai di pengadilan, tetapi upaya penegakan hukum itu dimulai dari pelayanan hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan RRI merupakan mitra kerja kejaksaan yang secara nasional telah dilaksanakan baik di tingkat pusat sampai dengan daerah.
1: Ia menyebut program Jaksa Menyapa yang telah beberapa kali dilaksanakan melalui RRI Fakfak sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai hukum serta tugas dan fungsi kejaksaan kepada masyarakat. Ia menilai RRI sebagai media transformasi, pelayanan publik dan komunikasi memiliki peran strategis karena siarannya dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Kejaksaan Negeri Fakfak berharap kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dapat terus dilanjutkan melalui berbagai program pelayanan publik dan penerangan hukum. RRI Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak berkomitmen memperkuat sinergi agar informasi mengenai hukum, tugas, fungsi kejaksaan dapat diterima masyarakat secara luas serta memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: LPP RRI Fakfak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Kabupaten Fakfak Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fakfak James Stephens Jahwadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fakfak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia, HUT RRI ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Rujito mengatakan, kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Menurutnya, para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, upacara dan ziarah di TMP tersebut merupakan satu paket dengan seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dengan dilaksanakannya upacara dan ziarah, LPP RRI Fakfak berharap peringatan HUT RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa kebersamaan, penghormatan kepada para pendahulu, serta komitmen RRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Saudara, Panitia RRI Fest 2026 telah melakukan kesiapan akhir menjelang puncak acara Hari Radio ke-81 yang akan berlangsung pada 11 September 2026. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan perlengkapan, penataan tempat, lokasi upacara, hingga ruangan yang akan digunakan untuk penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sejak pagi hingga sore hari, seluruh panitia bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Setiap bagian melakukan pengecekan dan penataan perlengkapan sesuai dengan tugas masing-masing. Ketua Panitia Rujito mengatakan, seluruh panitia terus bekerja hingga persiapan benar-benar dinyatakan siap. Menurutnya, geladi penyulutan obor dilakukan pada sore hari sebagai bagian dari pengecekan teknis sebelum acara utama berlangsung. Geladi tersebut dilaksanakan di ruang multi yang nantinya menjadi lokasi kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Puncak RRI Fest 2026 pada 11 September 2026 akan menjadi momentum penting dalam rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu bagian utama yang mendapat perhatian khusus dalam persiapan tersebut. Ia menambahkan, selaku ketua panitia, ia mewakili seluruh kepanitiaan mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Laporan Januardi.
4: Saudara, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Riz Fadianto, mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Riz, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
5: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini nih, terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu mungkin sekitar, kebanyakan sih sampah kertas dengan plastik ya. Nah, dan paling banyaknya sih memang sampah buku-buku kertas. Dengan kalau plastik, kita fokusnya memang di plastik. Kita distribusikan ke off-taker-off-taker yang di Jawa, di pabrik-pabrik daur ulang. Nanti tergantung dari jenis sampahnya ya. Kadang-kadang kan kayak botol PET, botol minuman air mineral itu nanti daur ulangnya itu bermacam-macam, banyak. Bisa jadi kain, polyester, ataupun nanti bisa jadi karpet atau tali-tali plastik begitu, itu tali tampar itu biasanya. Banyak, banyak macamnya. Aqua gelas, aqua cup, ale-ale plastik, aqua glass begitu nanti bisa jadi sedotan plastik atau mungkin karung plastik, tergantung dari off-takernya.
4: Sementara itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bank Sampah Fafak Hijau menerapkan pola sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, pihaknya juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Riz berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sehingga sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Fakfak dapat terbentuk. Januardi melaporkan.

0: Penerapan teknologi pengeringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan deforestasi dan memperkuat daya saing pala fak-fak di pasar internasional. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widi Asmorjati menilai penggunaan solar dryer sangat membantu meningkatkan proses pengiringan pala. Namun, menurutnya harga satu unit teknologi tersebut masih tergolong mahal sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Widi mengatakan berdasarkan catatan dari kementerian, harga satu unit solar dryer dapat mencapai sekitar 400 juta hingga lebih dari 1 miliar. Besaran biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan teknologi pengiringan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pala di Kabupaten Fak-Fak.
2: Jadi kita menilai bahwa solar dryer ini sangat membantu, tetapi nilai sebuah satu unit itu cukup mahal. Saya melihat catatan dari kementerian, itu satu unit itu bisa mencapai sampai sekitar 400 ya, bisa sekitar sampai 1 miliar lebih, itu menjadi satu produk. Sementara kalau solar Redom yang bantuan provinsi itu sekitar 400 juta. Lalu kemudian solar dry mini yang coba kita lakukan di sini sekitar 125 juta. Nah, asaran pala tradisional lebih murah, sekitar 85 juta saja, sehingga dengan kemampuan anggaran efisiensi yang ada kita upayakan bisa optimal sedikit demi sedikit, tahap demi tahap bisa membantu dengan sistem, dengan konsep satu kampung satu atau dua unit untuk diberikan kepada pengepul.
1: Sementara itu, ia menjelaskan salah satu isu utama komoditas pala Fak-Fak di pasar Eropa berkaitan dengan persoalan deforestasi. Menurutnya, penggunaan kayu untuk proses pengasapan pala selama ini tidak selalu berasal dari aktivitas perambahan hutan, melainkan dapat menggunakan kayu kering atau produk kayu yang tersedia. Namun, penerapan teknologi pengiringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan tersebut dan memperkuat daya saing pala Fak-Fak di pasar internasional. Januardi melaporkan.
0: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Fak-Fak kembali memperketat proses seleksi calon kontingen Pesparawi melalui pelaksanaan audisi tahap kedua yang direncanakan berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat 11 dan 12 September 2026 di Gereja GPI Eden Wagom. Ketua LPPD Kabupaten Fak-Fak Pendeta Rudi Valirat mengatakan, audisi lanjutan tersebut menjadi kesempatan untuk menilai kembali peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus pada tahap pertama, sebelum ditetapkan masuk dalam komposisi kontingen Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, penilaian lebih mendalam diperlukan agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk tampil maksimal, apalagi dalam ajang Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kabupaten Fak-Fak akan menjadi tuan rumah. Dalam proses tersebut, LPPD tidak hanya melihat kemampuan vokal peserta, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan, kedisiplinan, serta kesesuaian dengan kategori yang akan diikuti. Pendeta Rudi menegaskan, audisi kedua bukan bertujuan mengurangi kesempatan peserta, melainkan memastikan komposisi kontingen diisi oleh talenta terbaik yang mampu membawa nama Fak-Fak. Pendeta Rudi berharap tahapan seleksi tersebut menghasilkan kontingen yang solid dan memiliki kualitas untuk menghadapi persaingan Pesparawi. Peserta yang nantinya terpilih juga diminta menjaga komitmen mengikuti seluruh proses latihan dan persiapan hingga pelaksanaan lomba. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widias Morojati mengatakan, setelah dilakukan perbaikan, solar dryer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil sehingga kuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
2: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fullnya juga akan merah merekah, tidak langsung terkena sinar matahari tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kau bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang saya ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama dengan pembawa renungan Stefani Umboh dengan judul Iman yang Mengutamakan Allah di Atas Kekayaan Dunia.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, sangat bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu, kirim roh suci di hati kami, kami boleh lebih mengerti dan iman kami lebih diperkuat. Inilah doa kami Bapa, sempurnakanlah. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat, penebus kami yang hidup.

Baik saudara, renungan kita pada saat ini berjudul Iman yang mengutamakan Allah di atas kekayaan dunia. Ayat temanya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8-10 yang berbunyi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, kita tahu bersama bagaimana kisah tentang Abraham di dalam Alkitab. Seringkali kita mengukur keberhasilan hidup dari seberapa banyak harta yang dimiliki, baik berupa kendaraan, emas, rumah mewah, atau kenyamanan. Namun, Alkitab menghadirkan sosok Abraham, seorang yang sangat kaya, tetapi tidak terlihat oleh kekayaannya. Ia tahu memegang harta tanpa melupakan sang pemberi berkat. Iman Abraham bukan sekedar percaya, melainkan ketaatan yang menempatkan Allah dan rencananya sebagai tujuan utama hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan bagi kita. Jika hari ini Tuhan mengambil semua harta, jabatan, dan kenyamanan yang kita miliki, apakah iman kita tetap teguh kepadanya? Ataukah kepercayaan kita selama ini hanya melekat pada berkatnya, bukan kepada Allah itu sendiri? Pada saat ini kita akan belajar beberapa poin penting tentang bagaimana kesetiaan Abraham dan bagaimana ia mengelola kekayaannya. Poin yang pertama adalah kekayaan yang tidak dibutakan hati. Kita tahu bersama kisah kekayaan dari Abraham atau sumber kekayaan yang dia dapat. Kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 5, Kejadian 12 ayat 6, dan bagaimana Tuhan memberkati dengan janji berkat kepada Abraham. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 2. Alkitab mencatat, Abraham sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas, namun ia berbeda dari banyak orang di dunia ini. Dan apa yang membuat Abraham berbeda? Abraham memiliki harta, tetapi harta tidak memilikinya. Abraham mengelola pemberian Allah dan bagaimana ia mengundangkannya. Harta adalah sarana untuk memuliakan Allah dan memberkati orang lain. Abraham tidak mengandalkan kekayaan sebagai jaminan hidup. Abraham hidup di tanah perjanjian sebagai orang asing atau pendatang, tinggal di kemah. Padahal Abraham sangat kaya. Abraham percaya kepada kota yang akan dibangun Allah. Kita boleh baca dalam Ibrani 11 ayat 9-10. Sebab Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar yang akan dibangun oleh Allah sendiri. Abraham tahu bahwa harta bisa hilang, ternak bisa mati, tetapi janji Allah tidak pernah gagal. Abraham meletakkan kepercayaannya kepada Allah, bukan pada hartanya. Berikut, jaminan hidup Abraham bukan di gudang yang penuh, bukan di aset yang bertambah. Abraham tidak takut akan masa depan, bukan karena banyak tabungannya, tetapi karena Allah yang selalu menyertai dia. Abraham sadar jika tidak ada penyertaan Tuhan, sebanyak apapun hartanya, semua hanyalah sia-sia. Abraham sadar harta adalah pemberian Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kekayaan adalah alat, bukan tujuan hidup. Saya ingin membacakan satu kutipan yang luar biasa, yang berbunyi demikian. Jangan menaruh harapan pada kekayaan, tetapi pada Allah yang memberi kita segala sesuatu dengan berlimpah untuk dinikmati.
Kekayaan bisa lenyap dalam semalam, tetapi kasih dan janji Allah bertahan selamanya. Kekayaan digunakan untuk memuliakan Allah dan memberkati orang lain, bukan dijadikan sandaran hidup. Berikut adalah Abraham dan kekayaannya tidak membuatnya lupa pada sumber segala berkat. Abraham sadar sepenuhnya, bukan kepintaran, kekuatan, atau kebijaksanaannya yang membuatnya kaya, melainkan karena berkat dan penyertaan Tuhan. Dimanapun Abraham pergi, yang pertama-tama yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian 18 ayat 13 dan 14. Abraham mengakui bahwa semua yang ia miliki berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita boleh menjadi kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan menutup mata hati kita kepada Allah dan sesama. Poin yang kedua ialah iman sejati ditandai ketaatan. Dalam Ibrani 11 ayat 8-9, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Iman Abraham bukan soal perasaan, melainkan tindakan ketaatan yang nyata. Iman Abraham adalah iman yang berani melangkah. Ia menuruti panggilan Tuhan meski belum tahu tujuannya. Abraham hidup sebagai orang asing di dunia, tinggal di kemah bersama Ishak dan Yakub, tidak membangun istana permanen. Abraham tidak terikat kenyamanan, kekayaan tidak membuatnya betah menetap dalam kemewahan duniawi. Ia sadar dunia ini bukan rumah akhirnya. Poin yang ketiga adalah tujuan hidup yang jelas dan kekal. Dalam Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, yang membuat Abraham tetap fokus kepada Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat Abraham tetap fokus? Mata Abraham tidak tertuju pada tanah atau harta sesaat. Hatinya menantikan kota kekal karya Allah, bukan bangunan tangan manusia. Ia paham rencana dan kekayaan dunia akan berlalu, tetapi janji Allah sajalah yang abadi. Dari kisah ini kita belajar bagaimana Abraham berani meninggalkan kenyamanan. Ia meninggalkan keterikatan tanah asal, kenyamanan lama, dan kepercayaannya pada materi, supaya bisa memegang janji Allah dan penurutan. Apa alasan Abraham untuk tidak menyediakan kekayaan sebagai jaminan hidup? Harta adalah titipan yang bisa diambil kembali kapan saja. Allah adalah pemilik yang tidak pernah berubah. Abraham kaya, tetapi hatinya tidak melekat pada kekayaan. Hatinya melekat pada Allah. Itu sebabnya Abraham tidak pernah merasa kecewa. Sebagai kesimpulan, saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki harta tidaklah salah. Yang salah adalah jika harta yang kita miliki menggantikan posisi Allah di hati kita. Ada satu kutipan yang berkata, kekayaan bukanlah dosa, tetapi menjadikan kekayaan itu sandaran dan harapan adalah kesalahan terbesar. Harta adalah alat untuk melayani Allah, bukan Tuhan yang harus disembah. Iman sejati dengan setia tetap taat meski jalannya belum terang. Iman bukan menunggu agar semuanya menjadi jelas baru kemudian berjalan, tetapi berjalan di dalam kegelapan sambil memegang tangan Allah. Abraham berangkat tanpa mengetahui kemana ia pergi, namun ia tahu siapa yang memanggilnya. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup kita. Seperti Abraham, dia mengarahkan hati ke tempat yang Tuhan sediakan, yaitu sorga. Abraham tidak memandang dunia sebagai rumahnya. Ia tahu bahwa dunia ini hanyalah pendatang.
Kita adalah pendatang di dunia ini. Hatinya tertuju kepada kota yang kekal, dan itulah sebabnya harta tidak pernah menguasai hatinya. Saudaraku, harta tidak bisa menyelamatkan jiwa. Kekayaan tidak bertahan selamanya. Tetapi iman yang menempatkan Allah di atas segalanya akan mewarisi hidup kekal. Semoga renungan ini bisa membawa iman kita untuk lebih setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk teladan iman Abraham. Ajarkan kami menikmati berkat-Mu tanpa melupakan Engkau sebagai pemberi berkat. Bebaskan hati kami dari keterikatan dunia dan kuatkan iman kami untuk selalu menantikan kota yang Engkau bangun, Yerusalem baru, yaitu sorga yang kekal. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin.

Demikian renungan kita pada saat ini. Saya percaya firman ini boleh makan tempat dalam hati dan pikiran kita, menjadikan kita umat yang lebih setia kepada Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming, kami aturkan selamat malam dari tempat tugas kami di Jalan Kapten B, Tendean 72 Fakfak. Baik pendengar, mendatang saya temani Anda di drama radio. Sebelum nantinya saya temani Anda di Ngobras ya, ada pilihan lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 21 atau di jam 9 malam saat kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Baik, drama radio kali ini persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah, anak-anakku yang baik, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Iya.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini,

0: radio, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
2: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
1: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
2: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio malam hari ini, dan ada beberapa pilihan lagu-lagu sudah menemani suasana malam hari Anda. Pendengar, untuk Anda yang suka nonton drama Korea, pasti udah tidak asing dengan drama berjudul Descendants of the Sun, ya. Nah, kali ini aktris Dian Sastrowardoyo akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendants of the Sun, arahan sutradara Handung Bramantyo. Film tersebut mempertemukan Dian dengan Reza Rahadian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung, karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode. Sedangkan Handung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Selain Dian Sastro dan Reza Rahadian, film ini turut menghadirkan Eva Celia serta Yosi Sudarso sebagai pemeran utama. Eva Celia memerankan Mutia, sementara Yosi Sudarso memerankan karakter yang diadaptasi dari Seo Dae-young. Descendants of the Sun versi Korea pertama kali ditayangkan pada 2016 dan terdiri dari 16 episode. Drama tersebut dibintangi Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo, dan Kim Ji-won. Drama Korea tersebut mengisahkan Yoo Si-jin, seorang perwira pasukan khusus yang menjalin hubungan dengan Dr. Kang Mo-yeon. Keduanya menghadapi perbedaan prinsip pekerjaan ketika tugas militer dan tanggung jawab medis mempertemukan mereka. Dalam cerita tersebut, hubungan Yoo Si-jin dan Kang Mo-yeon berkembang ketika keduanya menghadapi berbagai situasi berbahaya. Drama ini juga menampilkan hubungan Seo Dae-young dan Yoo Min-joo yang menghadapi persoalan percintaan serta keluarga. Descendants of the Sun diproduksi oleh New dan disutradarai oleh Lee Yung-bok serta Kim Eun-suk dan Kim Won-suk sebagai penulis. Drama tersebut kemudian meraih popularitas besar di Korea dan dikenal luas oleh penonton mancanegara. Nah, seperti apa nantinya kalau film ini diadaptasi dan dimainkan oleh pemain-pemain yang sudah punya karakter yang luar biasa di perfilman Indonesia. Sebut saja Dian Sastrowardoyo, kemudian Reza Rahadian, dan juga Eva Celia dan Yosi Sudarso. Penasaran? Film ini nanti dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Ya, masih cukup lama ya, masih ada 3 bulan lebih. So, kita akan tunggu aja filmnya seperti apa. Baik, selamat malam untuk Anda. Malam hari ini lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak. Kita punya waktu 30 menit ke depan hingga nanti jelang pukul 21 atau di jam 9 malam.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik, mendengar 52 menit dari pukul 20 malam hari ini, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana malam hari Anda. Dan saat ini yang lagi monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Terima kasih banyak untuk segala bentuk kebersamaan juga kesetiaan Anda ya. Dan saat ini juga lagi live TikTok RRI Fak Fak juga lagi stay tune malam hari ini. Untuk semuanya selamat malam. Terima kasih. Oke, kita bakalan bersama hingga nanti jelang pukul 21 atau di jam 9 malam saat kita jeda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tadi buat siapa tadi ya yang pengen dengerin lagunya? Oh, Wiwi Sarkowi ada Coming Up, This Is Dream Theater with The Dance of Eternity. Ya. Yeah. Terima kasih banyak, Wiwi. Enjoy the song from Dream Theater.

0: Ya baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN ya, atau dari IBAR?
4: Stop. Gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan tiga. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan tiga ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja keadaan saya memang lebih sakit.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
18: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika. Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
22: Iya.
18: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, seperti tidak.
0: Terima kasih.
18: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi, gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu yang terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan

0: dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
2: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
3: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Pagi demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, seperti yang sudah saya informasikan, mendatang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hadir temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam. Selamat malam juga saya aturkan untuk teman-teman yang saat ini lagi stay tune di live TikTok RRI Fakfak ya malam hari ini ya. Oke, kita nikmati pilihan lagu-lagu daerah temani suasana malam hari Anda.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Perhatian,
1: Rekreator.
0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Pendengar, unit dari Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya yakni Museum Nasional Indonesia menghadirkan program berorientasi pada publik untuk menjadikan museum sebagai ruang edukasi serta ekspresi kebudayaan. Hal ini dikatakan penanggung jawab Museum Nasional Indonesia Muhammad Rashid Ridho. Dikatakan bahwa pengelolaan museum saat ini diarahkan agar masyarakat tidak hanya datang untuk melihat koleksi, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Secara realistis, program yang dihadirkan dengan melibatkan komunitas, seniman, pelaku industri kreatif, hingga kelompok penyandang disabilitas, salah satunya melalui program mantra, musik, nada, dan tradisi. Kemudian program pengembangan musik dan memberi ruang ekspresi bagi penyandang disabilitas di museum. Museum Nasional juga membuka pemanfaatan ruang museum sebagai lokasi berbagai kegiatan seperti pertunjukan gamelan, tari, dan aktivitas seni lainnya, serta mengembangkan berbagai lokakarya yang disesuaikan dengan tema koleksi maupun ruang pamer yang tersedia. Untuk meningkatkan akses publik, Museum Nasional juga berbenah dengan memperpanjang waktu kunjungan pada waktu dan hari tertentu. Pihaknya juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengunjung, terutama dalam pembelian tiket masuk, mengakses informasi layanan hingga pada konservasi koleksi museum, juga pengelolaan dan perlindungan koleksi. Upaya penguatan narasi koleksi juga dilakukan dengan menghadirkan konteks yang relevan dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Demikian tadi satu informasi sudah kami kutip dari laman kantor berita Antara.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Oke, baik, pendengar kita di Ruang Rindu malam hari ini, saya sapa dulu ada Mas Widi. Halo, selamat malam Mas Widi.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, apa kabar Mas Widi?
1: Kabarnya baik. Dengan Mbak siapa ya?
0: Sama Eka.
1: Maika ya?
0: Iya, sama Eka. Oke, silakan.
1: Gimana kabarnya Maika?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat.
1: Lagu apa ya malam ini?
0: Lagunya ada lagu-lagu Indonesia malam hari ini. Ada lagu dari Ran, Dekat di Hati. Kemudian Armada, Hargai Aku. Ada Padi, Reborn, Tempat Terakhir. Kemudian Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau, Mita. Seperti yang kau minta.
1: Armada aja ya, Armada.
0: Armada aja, Hargai Aku. Oke, lagunya buat siapa?
1: Hargai Aku ya.
0: Silakan.
1: Ya, lagunya buat Bu Parida di Palu, Ayu Mas Widi di Maluku Tengah. Ada Bu Ali di Pamekasan, kemudian ada Bang Leman di Lampung. Ada Pak Nasr di Palu, juga ada Kartenga. Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Pak Bapak Predi di Merauke juga. Ada Bu Ani di Manado, ada Bang Le, Bunda Ima, kemudian ada Pak Jum, kemudian Bintang Pratama, Bang siapa namanya itu ya, Bang Hadi yang di Pau Nias ya. Ya, salamnya ini untuk kesemuanya ya, salamnya yang dirangkul jadi satu A sampai Z ya.
0: Oke, okay, deh.
1: Dan Mbak Eka, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Mas Widi, Bli Widi ya. Oke, okay, di Tokyo sudah gabung malam hari ini perdana di jalur telepon 0811-495-9490. Saya ke Bunda Christine Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
2: Selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Ruang Rindu ya, rumor bagi rindu memori lewat dagu. Baru pulang dari pesta Mbak Eka.
0: Asik, kita pe Bunda baru pulang dari pesta.
2: Besok mau dihadiri hari ulang tahun RRI.
0: Iya, itu sudah Bunda. Kalau baku dekat kok ya, utang semua panggil juga Pak Bunda untuk datang kan. Iya.
2: Tapi Mbak Eka tetap kita diundang kalau fans.
0: Iya, otomatis lah Bunda. Ini juga fans-fans yang ikutan malam hari ini, kalau bisa kita undang juga nih, cuman kan ya begitulah.
2: Iya, kalau di sana ada ya Mbak Eka fans jurpa kita di sini.
0: Ada Bunda, biasanya
2: ada ya,
0: kayak gitu
2: fans,
0: iya.
2: Ya. Iya. Oh iya. Nanti besok saya mau kasih moka di sana fans,
0: dari fans. Asik, luar biasa. Kue tart ya Bunda ya.
2: Oh, iya, kue tart. Selalu tiap tahun begitu kita kalau ulang tahun RRI.
0: Begitu ya Bunda
2: ya. Kita bawa tart.
0: Selamat dong ya. Oke deh.
2: Iya Mbak Eka. Mbak Eka ada lagu apa Mbak Eka?
0: Baik Bunda, malam hari ini ada lagu dari Kotak, Perfect Love, kemudian Mahalini, Kisah Sempurna, Maudy Ayunda, Perahu Kertas, Marcel, Peri Cintaku, Iwan Fals dan Noah yang terlupakan, Sandi Sandoro Tak Pernah Padam, Mita Seperti Yang Kau Minta, Bunga Citra Lestari Karena Aku Cinta Kau, kemudian Ran Dekat di Hati, Padi Reborn Tempat Terakhir, dan
2: oh, Bunga Citra Lestari aja Mbak.
0: Oke, Bunga Citra Lestari aja. Oke. Silakan Bunda.
2: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam. Terus ada Bang Windy tadi ya, merlewat, selamat malam Pak Windy, salam sehat ya, salam kompak. Terus ada Bang Luhut, ada Bang Minta Pratama, Pak Nasrunya, Ibu Mas Lia, ada Ibu Ali, Kalika Aris, Mbak Retno, Nurcel Gorotna, ada Ayu Dimas Sohi, Cigure Jakarta, Ibu Sosiasat, Bang Le Putra Tengah, ada Bung Klip di Manado,
0: iya,
2: Pak Denny juga di Bormod, dan Ibu Ani juga di Manado bersama Ibu Ellen di Manado, dan semua sudah Mbak Eka yang
0: lagi. Oke deh, baik Bunda.
2: Mbak Eka, selamat bertugas ya.
0: Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Semangat. Sukses selalu sampai akhir siaran.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Eka, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Oke, makasih buat Bunda Christine di Toli-Toli sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selamat malam Kang Ahmad Irwan.
3: Selamat malam Mbak Eka yang cantik dan solehah.
0: Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik.
3: Ya,
0: apa kabar Kang?
3: Kabarnya alhamdulillah lagi baik, cuman saya lagi mengikuti berita tentang hilang kontak lima jurnalis
0: ya. Iya, lagi meliput ya. Oke, benar ya, semoga saja cepat ya diketemukan.
3: Semoga semoga dalam keadaan selamat dan sehat.
0: Ya. Ya.
3: Iya, selalu doakan karena saya benar Mbak Eka jujur aja. Saya paling simpatik ke seorang jurnalis,
0: iya, betul sekali,
3: seorang
0: Bang.
3: Penyiar, karena mereka itu adalah sebagai penyampai informasi betul, kepada masyarakat betul, dan betul. Seperti itu.
0: Ya,
3: sebenarnya Mbak Eka juga kan seorang angkasa TRI Pak, kalau ada informasi informasi, karena udah salah satu seperti itu diantaranya.
0: Iya betul ya, sekali Kang,
3: iya,
0: setuju.
3: Iya, iya gitulah, iya. Seorang jurnalis kan seperti itu ya.
0: Iya.
3: Ini saya kan sekarang. Milad yang ke-81 ya RRI itu kan.
0: Iya.
3: Maaf saya lebih nyaman bilang milad ketimbang ulang tahun, kalau saya kan itu juga sama ya.
0: Benar Kang.
3: Ya, milad yang ke-81 ya.
0: Iya, benar.
3: Berarti sudah sama dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin saya juga belum segitu, Mbak Eka usia saya masih jauh. Ini ya, mudah-mudahan lah dengan adanya RRI itu sebagai sarana informasi, sarana untuk bisa mencari pengetahuan.
0: Iya, Kang.
3: Walaupun saya menyampaikan aspirasi awal juga lewat RRI sangat terbatas sekali. Karena saya paham bahwa RRI itu adalah media pemerintah, ada dua kaki. Kaki yang si satu ke masyarakat, kaki yang satu ke pemerintah. Jadi harus independen kan sebut
0: iya,
3: jadi jadi sekarang kan RRI itu sebagai lembaga penyiaran publik. Jadi siapapun sekali. Boleh hal ada oleh RRI bisa menyampaikan aspirasi atau keluhan
0: betul.
3: Walaupun misalkan membatasi, saya paham bahwa RRI tidak ikut terlibat dalam istilah begini politik praktis, dalam arti seperti ngeliput demonstrasi kan tidak ikut terlibat dialog masalah politik, ikut pars tidak terlibat. Saya paham lah seperti dianya itu baik kan? Ya kalau saya diajak beliau serius ya serius, kalau diajak ke cara-cara diajak gombal ya gombal kalau
0: okay.
3: ini bicara serius ya baik kan? Karena sekarang ini tentang milad RI yang ke-81 itu baik, aja mungkin okay. Ya
0: baik Kang. Oke deh. Itu aja Kang, atau pengen denger ya. Lagu silakan, mau denger lagu ya. Apa tuh malam hari ini?
3: Ada, udah siapin lagunya belum?
0: Iya udah disiapin lagunya, tinggal dipilih aja. Ada lagu yang tersisa dari Yofi and His Friends, Janji di Atas Ingkar, ada Run Dekat di Hati, kemudian
3: Janji di Atas Ingkar ajalah.
0: Oh ya udah. Oke atuh Kang. Sok
3: ya, makanya kalau segala sesuatu juga kita harus jangan beringkar janji kepada hal apapun juga. Ya. Bukan masalah cinta ya, masalah janji apapun juga jangan ingkar janji itu kan.
0: Benar.
3: itu ya. Baik ya. Salam-salamnya ya.
0: Sok atuh Kang, silakan.
3: Buat Ibu Christine Natalia yang baru sana ya, Ibu Christine, Ibu Parida, ada juga Ibu Rosna, Ibu Ali, Ibu Wanusu, ada juga buat siapa lagi, Ibu Ali, buat Ibu Utri sama Pak Predinya kan, ibu-ibu dulu ya sekarang.
0: Yeah.
3: Atau so teteh dulu kalau di Sunda makan teteh gitu kan.
0: Yeah, okay.
3: Buat Pak Nasrun, buat Pak Hambali, Pak Darwin, ada juga buat Om Botak, Pak Bintang Pratama, Bang Luhut di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Bang Luhut di Sumatera Utara jangan ada terjadi lagi lah anak-anak yang keracunan sampai ada yang hilang ingatan, itu terjadi di Kabupaten Karo itu kan. Kemudian ada juga buat jangan lupa juga buat Pak Bang Leman, sudah lama itu kan tidak dengar suaranya. Ada juga Bang Iwan, Bang Mbak Ayu Manise itu kan, ada juga buat Pak Abdul Syukur, dan tak lupa buat Putra Tengah ya, Putra Tengah Nyongklit yang ada di Manado, dan Pak Tajudin di Manahasa, dan buat semuanya aja baik ya.
0: Oke okay, Kang, siap.
3: Mudah-mudahan sekali lagi salam buat semuanya, mudah-mudahan semua pendengar sehat semua di suatu sekarang ini,
0: amin.
3: Termasuk kru angkasawati RRI Pakpak, dalam keadaan sehat, dalam menyampaikan informasi itu betul-betul adalah ikhlas demi karena Allah, karena untuk
0: amin.
3: Untuk masyarakat pun juga itulah baik ya.
0: Oke okay,
3: nah, bahwa ini sengaja berbicara serius karena dalam milad tidak akan berbicara gomba.
0: Harusnya gitu. Enggak boleh ada
3: ya, gomba. Iya, itu menandakan bahwa ciri khas amat iwar itu adalah seperti sekarang ini kan. Okay. Ya, kalau diajak dialog ya apalagi juga siap, apalagi kalau dia dialog masalah perpolitikan memang saya suka itu, mereka jujur aja. Karena saya jujur, saya terbuka, saya pernah terjun pengurus di salah satu partai politik tingkat kecamatan di Ketapang Aceh langsung, saya pernah ngalamin itu. Mungkin saya juga. Okay, terima kasih banyak ya. Dari Tanah Abang langsung ke Angke, banyak sampah di mana-mana. Dari Tadabang sampai dari Sabang sampai Merauke banyak musibah di mana-mana. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam. Baik, terima kasih untuk Kang Ahmad Irwan ya, lumayan. Durasinya tadi berapa menit nih, teman-teman bisa dicatat ya. Oke deh, baik pendengar. Yang pengen ikutan silakan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya, untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Sebelumnya tadi ada Bliwidi ya, di Tokyo, kemudian ada Bunda Christine di Toli-Toli, dan juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kalau belum ada yang ikutan ya, malam hari ini kita dengerin lagu dulu ya. Kita dengerin lagu dulu yang sudah di request oleh Bliwidi, kemudian ada Bunda Christine Toli-Toli, dan juga Kang Ahmad Irwan.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik pendengar, itu tadi tiga lagu sudah saya putarkan, lagu-lagu yang di request malam hari ini. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bunda Waslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Mbak
1: Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wasli, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat tapi flu.
0: Sehat tapi flu, kenapa suaranya berubah suaranya?
1: Flu, Mbak.
0: Oh, lagi flu ya, cepat pulih ya kondisi kesehatannya ya.
1: Ya, amin.
0: Udah musim hujan di sana atau musim kemarau di sana?
1: Tidak ada musim kemarau.
0: Hujan?
1: Ya ada hujan.
0: Oh, nggak ada hujan, yang ada kemarau.
1: Nggak ada.
0: Oh gitu. Oke deh, baik. Cepat pulih kondisi kesehatannya. Oke, silakan malam hari ini mau request lagu apa? Ada lagu dari Run, Dekat di Hati, kemudian Padi Reborn, Tempat Terakhir, ada Ungu, Aku Tahu, ada Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain, kemudian Mita, Seperti Yang Kau Minta, Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam, Iwan Fals dan Noah, Yang Terlupakan, Marcel, Peri Cintaku, kemudian Maudi Ayunda, Perahu Kertas, Mahal Ini, Kisah Sempurna, dan Kotak, Perfect Love.
1: Cinta Sempurna.
0: Kisah Sempurna, oke. Lagunya buat siapa nih? Silakan.
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Christine Dititoli, Ibu Tri bersama pasangannya.
0: Oke.
1: Mbak Rosna, Mbak Lili, Mbak Nurjael, Nasrun, Bintang Pratama, Bang Lei, Bang Luhut, Putra Tenga, Bang Junaedi.
0: Oke.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompas dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Salam sehat selalu, cepat pulih sekali lagi kondisi kesehatan.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bunda Waslia di Parimo. Kemudian saya ke Bang Andi di Batam. Selamat malam buat Bang Andi Batam.
2: Waalaikumsalam, Mbak Eka ya.
0: Iya, apa kabar Bang Andi?
2: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat juga kan.
0: Alhamdulillah sehat Bang Andi. Terima kasih.
2: Belum ada hujan di Pakpak, Mbak ya.
0: Bang Andi, dua hari yang lalu sempat hujan waktu pelaksanaan Bintang Radio finalnya. Itu dini harinya tuh hujan lumayan deras tuh Bang Andi. Lumayan lah ya, ada air dikit-dikit Bang Andi. Kalau di Batam gimana?
2: Udah ada surut hujannya ya.
0: Udah ada Bang, walaupun dikit Bang. Lumayan lah ya.
2: Iya. Ini BMKG Batam besok hujan katanya.
0: Oh gitu, diprediksi hujan besok.
2: Iya, BMKG-nya.
0: Oke deh kalau gitu. Baik Bang.
2: Dewa 19, Mbak.
0: Dewa 19. Oke, Tangkan Ada Cinta Yang Lain. Disiapin lagunya Bang Andi. Salam-salamnya silakan, Bang.
2: Salam pertama buat Mbak Eka bersama operatornya, semoga sehat selalu dan selalu lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin. Terima kasih Bang Andi.
2: Terus ada siapa? Ada Ibu Anusu di Sambas. Ada Pak Junaidi juga di Ambon. Ada Pak Nasrun, ada Ibu Farida, ada Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan gabung juga.
0: Bang Widinya udah tadi, beli Widinya udah tadi, perdana.
2: Oh sudah ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Buat semuanya aja Mbak Eka ya.
0: Oke Bang Andi.
2: Makasih Mbak Eka.
0: Sama-sama Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Andi Batam ya, sudah bergabung malam hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490 ya. Oke, malam hari ini kita pilihan lagunya lagu-lagu Indonesia, sudah saya siapkan di playlist. Anda tinggal request aja di jalur telepon di 0811 495 9490. Oke, selamat malam nih untuk teman-teman juga yang live, yang lagi stay tune di live TikTok ya, di akun akun saya malam hari ini. Selamat malam, saya gak sebutin satu persatu, pokoknya selamat malam untuk semuanya. Selamat bergabung aja. Mungkin Anda bisa tanya-tanya apa aja boleh, atau yang mau request lagu juga boleh ya. Kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, kalau belum ada yang ikutan, kita nikmati dulu dua lagu yang sudah di request malam hari ini. Spesial buat Bunda Maslia di Parimo, Parigi Motong, dan juga Bang Andi Batam.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

pendengar, itu tadi dua lagu sudah saya hadirkan spesial tadi yang sudah request ya. Ada Bunda Mas Lia di Parigi Motong, kemudian ada Bang Andi di Batam. Oke, semoga dua lagu tadi sudah bisa menemani suasana malam hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, kita berada di putaran terakhir kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Sekali lagi terima kasih yang sudah berinteraksi bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490, atau juga di jalur WA ya dengan nomor yang sama di 0811 495 9490. Kita nikmati dua lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya Eka masih akan temani Anda di segmen terakhir kita malam hari ini, Fak-fak malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Sekali lagi terima kasih untuk Anda malam hari ini yang lagi monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk Anda yang belum download RRI Digital, jangan lupa untuk download RRI Digital di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Anda bisa dengarkan siaran Pro 1, Pro 2 dan juga siaran berita nasional Pro 3 Jakarta cukup dengan mendownload RRI Digital di Play Store maupun di App Store. Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu dengan menikmati satu lagu yang sudah kami siapkan temani ruang dengar Anda menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, segmen terakhir kita malam hari ini ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk pendengar malam hari ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, atau Anda yang saat ini juga lagi stay tune di live TikTok saya Eka ya. Oke, kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, Badan Sar Nasional Basarnas menggerakkan 11 kapal dengan lebih dari 300 personil untuk mencari 5 jurnalis serta 3 orang lainnya yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini dikatakan Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i di Pos Sar Pantai Marina Carita Pandeglang, Banten. Syafi'i menambahkan 11 kapal tersebut beroperasi dengan jumlah personil sekitar lebih dari 300 orang yang terlibat. Oleh karena itu, ia meyakinkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus untuk berupaya segera menemukan korban dan bisa dievakuasi dalam kondisi selamat. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengakses informasi resmi dari Posko SAR yang akan melaksanakan rapat koordinasi pada pagi hari, evaluasi pada sore hari. Demikian informasi pendengar yang kami kutip dari laman kantor Berita Antara. Menemani kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama ketong taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera ketong punya selera, mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan diasap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil bapak mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap sebagai makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukus ini, kita kukus pakai suami, apa ini, dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, itu kukusan, terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan suruh pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan

0: enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
1: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Pak Iman, kan ada kolaborasi dari mantan salah satu personil dari kelompok AB3, itu dia Lucy Rahmawati, dan juga mantan vokalis kelompok ada band ya, Baim. Menemani kita dengan salah satu hits terbaik mereka, Kisahku Masa Lalu, membawa kita ke pukul 23.42 menit waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda pendengar malam hari ini yang sedia pada beristirahat, selamat malam aja, selamat beristirahat ya untuk Anda. Pulihkan kondisi tubuh Anda agar lebih fit lagi buat besok ya, buat besok bangun di pagi hari untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Besok hari Jumat ya, hari ke-11 di bulan September 2026, dan ini adalah momentum ataupun milad dari HUT RRI ke-81 besok tanggal 11 September 2026. Seluruh angkasawan-angkasawati RRI Fak-Fak RRI ya akan melaksanakan upacara dalam rangka HUT RRI ke-81 besok pagi. Jadi otomatis jam segini paling udah pada tidur ya, udah pada tidur. Selamat beristirahat aja pendengar, dan semoga saja Anda lebih rileks lagi untuk beristirahat malam hari ini dengan pilihan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan temani suasana malam hari Anda ya. Dan juga untuk pendengar malam hari ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, selamat malam juga kami haturkan dari tempat tugas kami di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Kita masih nikmati alunan lagu-lagu hiburan temani suasana malam hari Anda menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak Fak malam ini, edisi Kamis 10 September 2026. Saya Jelaika Maulati yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pendengar. Salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Salam Jumat berkah di hari ini 11 September 2026. Saya Siti Nuraisa yang bertugas temani Anda durasi 7 jam kebersamaan kita hingga usai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun di Jumat berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rezeki dan kesehatan untuk kita semua. Awal kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi diawali dengan pengajian Al-Qur'an. Selamat menunaikan ibadah salat subuh teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Salam hangat penuh kebersamaan teruntuk semua pendengar tanpa terkecuali. Salam Jumat berkah ya. Hari ini kita kembali dipertemukan dengan Jumat yang mulia, hari penuh berkah dan kebaikan. Semoga setiap langkah kita hari ini dipenuhi doa, keberkahan serta kebahagiaan yang melimpah. Dan hari ini 11 September juga merupakan hari istimewa bagi seluruh angkasawan angkasawati RRI. Dan tentunya kami yang saat ini bertugas mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan terus konsisten mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan nantinya juga pendengar ya, kami akan menyiarkan langsung pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini dan membawa kita pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendatang saya ajak Anda kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Islami edisi hari ini Jumat 11 September 2026 oleh Fathur Rahman SH dengan tema Merawat Hati Agar Tetap Tenang Menjalani Kehidupan di Dunia.

Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik pada sesama manusia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau suri tauladan bagi kita semua, dan beliau juga akan menjadi syafaat bagi kita umatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa hingga masa. Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk beramal baik. Usia tidak akan bisa membatasi kita untuk mengerjakan aneka kebaikan. Muda ataupun tua, sekalipun sama-sama memiliki kesempatan menghias diri dengan amalan-amalan soleh. Satu kalimat yang sering kita dengar terkait dengan hal ini, yaitu jangan berhenti jadi orang baik. Sepanjang nafas kita masih belum berhenti, dan pada kesempatan itu pula kita masih mempunyai kesempatan berbuat kebaikan. Kebaikan untuk diri kita sendiri, kepada sesama manusia, kepada lingkungan sekitar kita, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan alam dan seisinya, termasuk di dalamnya ialah manusia itu sendiri. Syariat telah menuntun dan menunjukkan kita sejumlah kebaikan, tinggal kita mau menjemputnya ataupun tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala sarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Jadi biji zarah adalah bagian terkecil dari sesuatu yang di dalam ilmu fisika biasa kita sebut dengan atom. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tak satu pun perbuatan manusia, meski sekecil atom, lepas dari perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik betapapun kecilnya pasti akan mendapat balasannya. Demikian pula perbuatan jelek pasti akan mendapatkan balasannya. Balasan bisa diterima di dunia ini dan bisa pula di akhirat kelak. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada balasan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Ayat ini di atas satu sisi sebenarnya memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa berbuat baik. Meskipun kebaikan itu adalah hal yang sangat kecil, tetapi sekecil apapun kebaikan itu tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, jangan pernah menyanyiakan kebaikan sepanjang kita berada di dunia ini, dan jangan menganggap remeh terhadap kebaikan, kendatipun itu kecil. Menurut Profesor Quraisy Shihab, memaknai surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini menyebutkan, kemudian siapapun berbuat suatu kebaikan walaupun hanya sebesar butir debu, ia akan melihat dalam lembaran catatan amal perbuatan dan mendapatkan balasannya. Dan siapapun yang berbuat suatu kejahatan walaupun sebesar butir debu,
ia akan melihatnya juga dan mendapatkan balasannya. Tuhan tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud pernah menceritakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar itu memberikan bekas pada rusuk Nabi. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur?" Beliau menjawab, "Apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian akan pergi meninggalkannya." Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita harus berikhtiar untuk selalu menyibukkan diri dengan kebaikan, juga perlu melatih diri untuk menghargai kebaikan yang datang kepada kita dari orang lain, meskipun lagi dan lagi itu hal yang kecil. Dengan menghargai dan menghormati, berarti pada saat yang sama kita sedang melakukan yang namanya kebaikan. Menghargai adalah perangai terpuji yang layak untuk dibiasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yaitu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkuranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa, sungguh jangan kamu hina sedikit pun kebaikan, meskipun engkau hanya diberi seutas tali, meskipun engkau hanya diberi sendal yang putus talinya, meskipun sekedar menuangkan air dari embermu ke dalam bejana orang yang sedang mencari air, meskipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri ketika berbicara dengan saudaramu, meskipun hanya menjinakkan hewan yang buas. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas terdapat suatu pelajaran bagi kita bahwa tidak seyogyanya kita menghina dan menganggap remeh suatu kebaikan, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu besar maupun kecil. Semoga kita dijadikan seorang hamba yang mampu berbuat baik kepada siapapun dan mampu untuk mengapresiasi suatu kebaikan apapun bentuknya, baik besar maupun kecil yang kita terima. Jangan pernah merendahkan suatu kebaikan atau menganggap remeh sebaliknya. Kita jadikan itu pelecut untuk kita dapat berbuat baik kepada sesama dengan istiqomah. Sebagai kesimpulan, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Maka hendaknya hidup yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup abadi di akhirat nanti. Barang siapa yang bekal akhiratnya sangat banyak, pasti akan hidup bahagia di surga bersama orang-orang yang soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bekal akhiratnya sedikit atau bahkan kurang, pasti akan sengsara di akhirat. Mereka akan menjadi gelandangan yang mondar-mandir kesana kemari meminta pertolongan. Maka sisa hidup ini marilah kita isi dengan amal-amalan soleh sekecil apapun kesolehan itu, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jika kita tak pernah jadi apa-apa, buku karya Alfi Syahrin yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa menceritakan tentang kondisi di mana terkadang realita dalam hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika menghadapi kondisi tersebut, kita harus terus bergerak dan terus menjalani hidup. Buku ini mewakilkan segala keluh kesah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Buku karya Alfi Syahrin ini berisi petua-petua yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Di saat kita sedang dalam titik terendah kekacauan pikiran, emosi, semangat, bahkan gairah hidup, buku ini memberikan banyak motivasi untuk selalu belajar dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta yang kadang tidak kita sadari. Melalui buku ini, kita serasa diajak untuk merenungi pikiran dan mengingatkan tentang perjuangan yang telah dilakukan. Untuk sejenak melupakan apa itu standar yang telah ditetapkan sebagai pokok pandangan hidup dalam masyarakat. Kita dibawa menuju jalan untuk merenungkan kisah hidup yang tidak pernah lepas dari suatu masalah. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin.
0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pendengar, saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, hari ini tepat 11 September, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Indonesia memperingati Hari Radio ke-81 upacara penyulutan obor Tri Prasetya. LPP RRI Fak-Fak bersama Kejaksaan Negeri Fak-Fak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 11 September 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Panitia RRI Fest 2026 telah melakukan kesiapan akhir menjelang puncak acara Hari Radio ke-81 yang akan berlangsung pada 11 September 2026. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan perlengkapan, penataan tempat, lokasi upacara, hingga ruangan yang akan digunakan untuk penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sejak pagi kemarin hingga sore hari, seluruh panitia bersama-sama menyelesaikan berbagai kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Setiap bagian melakukan pengecekan dan penataan perlengkapan sesuai dengan tugas masing-masing. Ketua Panitia, Rujito, mengatakan seluruh panitia terus bekerja hingga persiapan benar-benar dinyatakan siap. Menurutnya, geladi penyulutan obor dilakukan pada sore hari sebagai bagian dari pengecekan teknis sebelum acara utama berlangsung. Geladi tersebut dilaksanakan di ruang multi yang nantinya menjadi lokasi kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Puncak RRI Fest 2026 pada 11 September 2026 akan menjadi momentum penting dalam rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu bagian utama yang mendapat perhatian khusus dalam persiapan tersebut. Ia menambahkan, selaku ketua panitia, ia mewakili seluruh kepanitiaan mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. LPP RRI Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program siaran radio dan media sosial. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPP RRI Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPP RRI Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media penyiaran publik. Kepala LPP RRI Fakfak, James Stephen Jahwadan, mengatakan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.
2: Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Kejaksaan Agung, dan ini merupakan bentuk nyata daripada tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat para jaksa yang akan bersiaran di RRI.
1: Ia juga menilai program Jaksa Menyapa menjadi salah satu kebijakan siaran yang penting dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai warga negara serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Toman Epi Lazarus Ramandei mengatakan kerjasama dengan RRI juga mencakup berbagai bidang tugas kejaksaan, antara lain perdata dan tata usaha negara, tindak pidana khusus serta intelijen. Menurutnya, pelayanan hukum merupakan salah satu tugas utama kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
3: Jadi tidak serta-merta bahwa kejaksaan itu menangani perkara penuntutan sampai di pengadilan, tetapi upaya penegakan hukum itu dimulai dari pelayanan hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan RRI merupakan mitra kerja kejaksaan yang secara nasional telah dilaksanakan baik di tingkat pusat sampai dengan daerah.
1: Ia menyebut program Jaksa Menyapa yang telah beberapa kali dilaksanakan melalui RRI Fakfak sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai hukum serta tugas dan fungsi kejaksaan kepada masyarakat. Ia menilai RRI sebagai media transformasi, pelayanan publik dan komunikasi memiliki peran strategis karena siarannya dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Kejaksaan Negeri Fakfak berharap kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dapat terus dilanjutkan melalui berbagai program pelayanan publik dan penerangan hukum. RRI Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak berkomitmen memperkuat sinergi agar informasi mengenai hukum, tugas, fungsi kejaksaan dapat diterima masyarakat secara luas serta memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: LPP RRI Fakfak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Kabupaten Fakfak Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahawadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fakfak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, mengatakan kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Menurutnya, para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, upacara dan ziarah di TMP tersebut merupakan satu paket dengan seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dengan dilaksanakannya upacara dan ziarah, LPP RRI Fakfak berharap peringatan HUT RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa kebersamaan, penghormatan kepada para pendahulu, serta komitmen RRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, Bank Sampah Fakfak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Laporan Januardi.
4: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi Bank Sampah Fakfak Hijau. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Riz Fadianto, mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fakfak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Riz, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
5: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini nih, terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu mungkin sekitar kebanyakan sih sampah kertas dengan plastik ya. Nah, dan dan paling banyaknya sih memang sampah buku-buku kertas. Dengan kalau plastik kita fokusnya memang di plastik. Kita distribusikan ke off-taker-off-taker yang di Jawa, di pabrik-pabrik daur ulang. Nanti tergantung dari jenis sampahnya ya. Kadang-kadang kan kayak botol PET, botol minuman air mineral itu nanti daur ulangnya itu bermacam-macam, banyak. Bisa jadi kain, polister, ataupun nanti bisa jadi karpet atau tali-tali plastik begitu, itu tali tampar itu biasanya. Banyak macamnya. Aqua gelas, aqua cup alik-alik, aqua gelas begitu nanti bisa jadi sedotan plastik atau mungkin karung plastik, tergantung dari off-takernya.
4: Sementara itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bank Sampah Fafak Hijau menerapkan pola sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, pihaknya juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Riz berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sehingga sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Fakfak dapat terbentuk. Januar di melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Penerapan teknologi pengeringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan deforestasi dan memperkuat daya saing pala Fakfak di pasar internasional. Kembali laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorjati, menilai penggunaan solar dryer sangat membantu meningkatkan proses pengeringan pala. Namun, menurutnya harga satu unit teknologi tersebut masih tergolong mahal, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Widi mengatakan berdasarkan catatan dari kementerian, harga satu unit solar dryer dapat mencapai sekitar 400 juta hingga lebih dari 1 miliar. Besaran biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan teknologi pengiringan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pala di Kabupaten Fakfak.
6: Jadi kita menilai bahwa solar dryer ini sangat membantu, tetapi nilai sebuah satu unit itu cukup mahal. Saya melihat catatan dari kementerian itu satu unit itu bisa mencapai sampai sekitar 400 ya, bisa sekitar sampai 1 miliar lebih itu menjadi satu produk. Sementara kalau solar Redom yang bantuan provinsi itu sekitar 400 juta. Lalu kemudian solar dari mini yang coba kita lakukan di sini sekitar 125 juta. Nah, asaran pala tradisional lebih murah, sekitar 85 juta saja, sehingga dengan kemampuan anggaran efisiensi yang ada kita upayakan bisa optimal, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap bisa membantu dengan sistem, dengan konsep satu kampung satu atau dua unit untuk diberikan kepada pengepul.
4: Sementara itu, ia menjelaskan salah satu isu utama komoditas pala Fakfak di pasar Eropa berkaitan dengan persoalan deforestasi. Menurutnya, penggunaan kayu untuk proses pengasapan pala selama ini tidak selalu berasal dari aktivitas perambahan hutan, melainkan dapat menggunakan kayu kering atau produk kayu yang tersedia. Namun, penerapan teknologi pengiringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan tersebut dan memperkuat daya saing pala Fakfak di pasar internasional. Januardi melaporkan.
0: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak kembali memperketat proses seleksi calon kontingen Pesparawi melalui pelaksanaan audisi tahap kedua yang direncanakan berlangsung selama 2 hari, yakni pada Jumat 11 dan 12 September 2026 di Gereja GPI Eden Wagom. Ketua LPPD Kabupaten Fakfak Pendeta Rudi Valirat mengatakan, audisi lanjutan tersebut menjadi kesempatan untuk menilai kembali peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus pada tahap pertama sebelum ditetapkan masuk dalam komposisi kontingen Kabupaten Fakfak. Menurutnya, penilaian lebih mendalam diperlukan agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk tampil maksimal, apalagi dalam ajang Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kabupaten Fakfak akan menjadi tuan rumah. Dalam proses tersebut, LPPD tidak hanya melihat kemampuan vokal peserta, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan, kedisiplinan, serta kesesuaian dengan kategori yang akan diikuti. Pendeta Rudi menegaskan, audisi kedua bukan bertujuan mengurangi kesempatan peserta, melainkan memastikan komposisi kontingen diisi oleh talenta terbaik yang mampu membawa nama Fakfak. Pendeta Rudi berharap tahapan seleksi tersebut menghasilkan kontingen yang solid dan memiliki kualitas untuk menghadapi persaingan PES Parawi. Peserta yang nantinya terpilih juga diminta menjaga komitmen mengikuti seluruh proses latihan dan persiapan hingga pelaksanaan lomba. Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Vidi Asmorojati, mengatakan setelah dilakukan perbaikan, solar dryer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil, sehingga fuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
6: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fulinya juga akan merah merekah, tidak langsung terkena sinar matahari tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit yang harapannya betul-betul memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
0: Widi berharap proses pengeringan menggunakan solar dryer dapat menghasilkan pala dengan kadar air sesuai standar, sekaligus menjamin proses yang lebih benar dan higienis, dengan harapan benar-benar memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar, karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis. Saudara, berikut kita akan ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Toria Fakfak, Tri Maria Isabella. Selamat pagi, rekan Bella. Selamat pagi, rekan Bella.
7: Selamat pagi.
0: Silakan dengan laporan perkiraannya.
7: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Fakfak. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang berlaku mulai hari ini 11 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Informasi perkiraan ini secara umumnya meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan, dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fakfak. Untuk wilayah distrik secara umum berada dalam kondisi pagi hari, cuaca pada umumnya diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Siang hari cuaca pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, kecuali pada distrik Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, dan Kokas, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 97%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 4 hingga 18 knot. Selanjutnya, untuk wilayah perairan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus bergerak ke tenggara hingga selatan antara 0 hingga 3 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari timur hingga tenggara 5 hingga 13 knots. Tinggi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus bergerak ke barat antara 0 hingga 1 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari selatan antara 1 hingga 5 knots. Tinggi gelombang laut mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Kokas secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus bergerak ke timur antara 0 hingga 1 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari selatan antara 0 hingga 2 knots. Tinggi gelombang laut mencapai 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak secara umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan di bagian wilayah. Terdapat pola angin yang bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 34 knots. Sasaran keselamatan yaitu kondisi cuaca berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila perahu nelayan kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1 hingga 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1 hingga 5 meter. Kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knots dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Dan yang terakhir, untuk informasi perkiraan pasang surut, diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Untuk peringatan dini, waspada potensi kecepatan angin lebih dari 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan utara hingga dan selatan Fakfak. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui Pros 1, RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram BMKG Fakfak. Demikian informasi perakiran cuaca dan perakiran cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat kami sampaikan. Saya Isabella pamit undur diri. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Bella yang telah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan disampaikannya informasi perakiran cuaca tadi, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemaripa, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Eh Ipa, kau dari mana?
3: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
2: Wah, sabar dari kantor Bapenda, opi bayar pajak bumi dan bangunan.
3: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
2: Aduh Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasal.
3: Kalau terlambat kena denda kan?
2: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
3: Maksudnya?
2: Ya dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
3: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
2: Betul itu Ipar. Jadi mari ketompi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
3: Sip Ipar.
2: Mantap, dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026 dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB bisa picek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
3: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat Jumat 11 September 2026 berisikan satu relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Fak-Fak. Relaas panggilan kepada tergugat nomor 14 garing PDT titik G garing 2026 garing F garing PN garing FFK. Pada hari Senin tanggal 7 September 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fak-Fak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14 garing PDT titik G garing 2026 garing PN FFK tanggal 7 September 2026 telah memanggil Roy Noval Mansbawar bertempat tinggal dahulu di Jalan Imam Bonjol RT 009 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak Provinsi

Provinsi Papua Barat. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti. Namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak di Jalan Yosudarso pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak. Untuk pemeriksaan perkara perdata antara Agustina Martha Iha sebagai penggugat, lawan Roy Noval Mansbawar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fak-Fak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rela as panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian rela as panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Kota Fak-Fak, selamat pagi para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia atau RRI memperingati hari jadinya di hari ini 11 September. Tahun 2026 ini pendengar, RRI memasuki usia ke-81 sejak didirikan pada 11 September 1945 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sejak awal berdiri, radio memiliki posisi penting sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat. RRI kemudian berkembang menjadi bagian dari perjalanan bangsa mengikuti perubahan kebutuhan pendengar dan perkembangan teknologi penyiaran. Perjalanan tersebut turut membawa perubahannya pada teknologi yang digunakan dalam penyiaran radio, dari penggunaan gelombang AM hingga berkembangnya FM dengan kualitas audio yang lebih baik. Teknologi radio terus beradaptasi agar informasi dan hiburan dapat diterima pendengar. Memasuki era digital, cara masyarakat mendengarkan radio juga mengalami perubahan. Radio kini tidak hanya dapat diakses melalui perangkat penerima siaran, tetapi juga melalui streaming dan berbagai platform digital yang memungkinkan pendengar mengakses siaran dan lebih banyak tempat. Perubahan teknologi tidak serta-merta membuat radio kehilangan tempat. Justru radio memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan dengan memadukan kekuatan siaran konvensional dengan berbagai bentuk konten digital. Bagi Radio Republik Indonesia RRI, perjalanan selama 81 tahun bukan hanya tentang mempertahankan keberadaan radio, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus berupaya menghadirkan informasi dan menjadi ruang bagi beragam suara masyarakat Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI pada hari ini 11 September 2026 tentunya menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan tersebut sekaligus menatap masa depan penyiaran. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI melanjutkan perannya untuk tetap hadir bersama masyarakat di tengah perkembangan zaman. Ya, pendengar, Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan terus konsisten mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan juga kami yang saat ini bertugas mewakili angkasawan-angkasawati RRI Fak-Fak mengucapkan terima kasih ya kepada pendengar di seluruh tanah air yang telah mendengarkan siaran kami dan ikut berpartisipasi di segala acara yang diselenggarakan, baik itu on air maupun off air. Kita jaga terus kekompakan kita, sekali di udara, tetap di udara.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kawan, kau masih dengar radio kah?
2: Jelas toh, radio itu bukan cuma teman dengar berita atau hiburan saja, tapi juga merupakan suara masyarakat. Kau bayangkan, dari pelosok sampai kota, dari berbagai latar belakang, semua bisa menyampaikan cerita, informasi, dan juga aspirasi lewat radio.
1: Berarti, kitong pusuara lewat radio juga ikut membangun Indonesia, eh?
2: Betul kawan, karena dari suara yang didengar, ketong bisa mendapatkan informasi yang benar, mengenal potensi daerah, dan ikut menjaga persatuan.
1: Wah, jadi kitong pusuara juga penting, eh?
2: Sangat penting kawan, kanya mari gunakan ketong pusuara untuk hal-hal yang positif, menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Radio terus hadir menemani dan menghubungkan Indonesia. Di Hari Radio ke-81, mari kita jaga semangat kebersamaan melalui suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memperkuat persatuan.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami juga akan menyiarkan langsung jalannya pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di halaman RRI Fakfak. Tetap stay tune terus ya bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2050. Pemerintah bahkan menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dalam sekilas berita utama.

0: Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dan ini akan terjadi hanya dari kontribusi semua elemen bangsa. Kita bergabung bersama Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat Bersama Rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Rajamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah...
5: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
5: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
6: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
5: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis yang mulai berlaku paling lambat Juli 2027 maksud kami. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
9: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
11: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
12: Selamat pagi, Yudi.
11: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan di 2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan kemarin agendanya adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhanda.
13: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
14: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2.3 juta.
12: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
15: Gus Alek.
12: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
15: Di ruangan beliau.
12: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
15: Beliau mengarahkan 2000.
16: 637.64 kuota yang betul ya Pak?
17: Pak izin koreksi dari BPK ya.
16: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
17: Iya.
16: Yang 2.302.000.
17: Iya.
14: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
18: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
17: Betul.
18: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
17: Tidak, sebetulnya tidak.
18: Terima kasih.
14: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pengadilan Tipikor kita menuju ke Riau. Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpono. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Bapak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Rikota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan, ya maksud kami Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Dan hal ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian materi serta korban jiwa. Sony Agung menyampaikan informasi lengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bukan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati.

0: boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apa kata dunia.
1: Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di pagi ini ya, memberikan semangat juga dengan pilihan lagu, hiburan dan informasi. Kami informasi juga untuk Anda pendengar di hari ini 11 September 2026, Angkasawati RRI se-Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Tentunya pagi hari ini pada mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan upacara bendera, dan RRI Fakfak sendiri juga nantinya akan menyelenggarakan upacara bendera bertempat di halaman kantor. Ya, sambil menanti dimulai pelaksanaan upacara tersebut, kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: Radio menjadi salah satu media elektronik termutakhir pada masanya. Radio memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat. Sejarah penemuan radio tidak terlepas dari peran Guglielmo Marconi. Ia berperan besar dalam perkembangan dunia penyiaran, terutama radio. Tahukah kamu, Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur berkebangsaan Italia. Ia dikenal setelah sukses mengembangkan telegrafi atau pengiriman pesan memakai huruf atau angka tanpa kabel yang kemudian disebut dengan radio. Setahun kemudian, tepatnya 1895, Marconi

secara massal penemuannya tersebut. Radio temuan Guglielmo Marconi pertama kali dipasarkan pada tahun 1898. Pada tahun berikutnya, alat temuannya itu sanggup mengirim berita tanpa kawat menyeberangi Selat Inggris. Sadar bahwa alat temuannya itu masih memiliki banyak kekurangan, Guglielmo Marconi terus berupaya menyempurnakannya. Kemudian pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita lewat radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Temuannya ini sangat berjasa besar bagi peradaban manusia.

Mendengar sebuah angka terkadang menyimpan lebih banyak cerita ya daripada yang terlihat. Begitu pula angka 81 pada logo hari ulang tahun ke-81 RRI yang tidak hanya menandai usia, tetapi menggambarkan perjalanan panjang suara yang tumbuh bersama bangsa Indonesia. Angka 8 hadir dengan bentuk yang menyerupai huruf S, simbol suara yang menjadi nafas RRI. Dari suara penyiar hingga suara masyarakat, dari informasi hingga hiburan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan RRI dalam menemani kehidupan publik. Di sampingnya angka 1 menyerupai huruf I yang dimaknai sebagai Indonesia. Ia berdiri tegak sebagai simbol keteguhan dan semangat kebangsaan, bahwa RRI membawa identitas Indonesia dalam setiap karya dan pengabdiannya. Jika S adalah suara dan I adalah Indonesia, maka keduanya seperti dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Dari sanalah lahir makna suara Indonesia. Sebuah suara yang bukan milik satu kelompok, melainkan ruang bersama bagi keberagaman bangsa. Pita yang mengalir dalam logo seakan menjadi gambaran sebuah perjalanan yang tidak pernah putus. Ia menghubungkan masa lalu dan masa depan, generasi demi generasi, sekaligus membawa suara dari pusat hingga daerah dan pelosok Indonesia. Namun suara yang terdengar di telinga pendengar tidak pernah hadir dengan sendirinya. Di baliknya terdapat pengabdian para angkasawan yang bekerja menjaga informasi tetap mengudara, memastikan pelayanan publik berjalan dan menghadirkan RRI kapanpun masyarakat membutuhkan. Kini perjalanan itu memasuki ruang yang lebih luas, gelombang radio bertemu dengan teknologi digital. Sementara suara RRI bergerak melalui berbagai platform agar tetap dekat dengan masyarakat yang terus berubah. Maka logo hari ulang tahun ke-81 RRI dapat dibaca ya sebagai sebuah pesan sederhana namun kuat. Usia boleh bertambah, zaman boleh berubah, tetapi suara Indonesia tidak boleh kehilangan tempatnya. Selama masih ada masyarakat yang ingin didengar dan Indonesia yang memiliki cerita, RRI akan terus mengudara sebagai suara yang menyatukan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan pendengar, kami masih menanti ya jalannya upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang
2: 11 September 2026 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.

0: saudara pendengar,
1: penghormatan kepada pembina upacara.
2: Kepada pembina upacara, hormat.
0: Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Laporan pemimpin upacara.
0: Untuk itu tetap bersama kami, karena saat ini upacara bendera dalam rangka yang memperingati.
2: Lapor, upacara dalam rangka Hari Radio ke-81. Siap, dimulai.
3: Laksanakan.
0: Segera dimulai. Pemimpin upacara telah melakukan laporan.
1: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Baik saudara pendengar, mari kita ikuti rangkaian upacara.

0: kantor ini terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang membawa bendera. Nah, untuk saat ini masih melakukan persiapan untuk mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026.
1: Kepada bendera merah putih. Hormat!

0: persiapan untuk kembali ke tempat. Baik, saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan dilaporkan rekan saya Januari, silakan.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja kita ikuti pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Radio yang ke-81, di mana para petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengibaran bendera merah putih ini menjalankan tugasnya dengan baik. Saudara pendengar, saat ini para petugas yang bertugas sebagai

0: upacara.
1: Sudah pendengar, saatnya kita ikuti menghinggan cipta, di mana penghinggan cipta ini dipimpin langsung oleh Kepala LPP RI Bapak James Stephen Kehawa. Dan saudara pendengar, mari kita ikuti menghinggan cipta.

0: Selesai.
1: Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Pancasila di mana pembacaan naskah Pancasila akan dibacakan oleh Kepala RW Papua dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Saudara pendengar, mari kita ikuti
0: Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tes proklamasi 1945 di mana yang bertugas untuk pembacaan dua tersebut telah ditugaskan untuk membacakan undang-undang tersebut.

0: menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya telah selesai. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.

Pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung di dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan, angkasawati RRI yang saya cintai, memasuki usia ke-81 tahun pada tahun 2006 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran konten, infrastruktur maupun tata kelola.

penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita sebagai multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang

pembaca 37 juta pembaca. Sementara aplikasi Eri Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming Eri juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten yang multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena itu, kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. Ini memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam,
kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai transformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan tahun 2004 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,33. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan Indonesia yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.

0: Pembacaan doa.
1: Saudara pendengar, mari kita ikuti pembacaan doa.
0: Bapak Ibu, sejenak kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Nasrani. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena penyertaan dan kemurahan-Mu sehingga hari yang penuh sukacita ini, kami seluruh pimpinan, karyawan-karyawati, dharmawanita dapat berkumpul bersama melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami bersyukur atas sejarah panjang dan pengabdian RRI dalam mengawal kemerdekaan, menyatukan bangsa, serta menjadi jembatan informasi yang terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah berkat, hikmat, dan kebijaksanaan-Mu yang melimpah bagi jajaran direksi kami, pimpinan, serta seluruh karyawan-karyawati RRI dimanapun mereka bertugas. Berikanlah kesehatan yang prima, kekuatan, serta integritas moral yang tinggi. Berikanlah hati kami agar senantiasa setia menyuarakan kebenaran, mengedukasikan, dan menyebarkan nilai-nilai damai sejahtera di tengah masyarakat. Berkatilah juga jajaran

0: media penyiaran publik ini demi tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa selesai.
1: Laporan pemimpin upacara.
2: Upacara dalam rangka Hari Radio ke-81 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.

0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun
1: upacara selesai
0: Republik Indonesia,
1: barisan dibubarkan
0: di halaman kantor RRI Fakfak. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan lancar jalan. Serta
1: pengumuman selesai upacara bendera peringatan
0: menyerang radio. Perjalanan panjang RRI dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan dan pelayanan publik kepada masyarakat
1: pada pukul 11
0: melalui pelaksanaan siaran langsung
1: sebelum bubar. Mari kita
0: RRI Kabupaten Fakfak turut menyampaikan semangat peringatan HUT ke-81 RRI kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Demikian, sekali di udara, tetap di udara.
2: 94,9 MHz, program 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, telah kita ikuti bersama jalannya pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ada bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan melalui gelombang 94,9 FM. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui informasi yang akurat, edukatif, serta menginspirasi melalui ruang-ruang udara penyiaran. Kami juga ucapkan ya, terima kasih atas partisipasi para pendengar di seluruh tanah air yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan siaran kami dan juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap acara yang kami selenggarakan, baik itu on air maupun off air. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
3: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
2: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
3: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, pada pukul 9 nanti kita akan ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Peringatan tersebut berlaku untuk Jumat hari ini, 11 September 2026. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Kondisi tersebut disertai angin dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 14 knot dan hembusan maksimum mencapai 27 hingga 28 knot. Masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut, diminta memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. BMKG juga mengingatkan sasaran keselamatan bagi perahu nelayan ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Sementara kapal tongkang perlu mewaspadai kondisi ketika angin mencapai 16 knot dan gelombang 1,5 meter. Untuk kapal feri, kewaspadaan diperlukan apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kondisi ini menjadi perhatian penting mengingat aktivitas transportasi laut menjadi bagian penting mobilitas masyarakat di wilayah Fakfak. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pola angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan yang dalam rilis BMKG disebut berkisar 6 hingga 34 knot. Untuk wilayah daratan, sejumlah distrik diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hari, di antaranya Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, dan Kokas. Wilayah lainnya secara umum didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. BMKG juga memperkirakan pasang air laut terjadi sekitar pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Sedangkan kondisi surut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 0,6 meter. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan diminta terus memperhatikan perkembangan perakiraan cuaca dan memperbarui informasi melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @bmkgfakfak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu. Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.